0: kendaraan dan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada pagi hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan, serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami informasikan pada pagi hari ini dan selanjutnya kami kembali lagi ke studio.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Sani laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Sani.
0: Oke, sama-sama Kak.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Sumba Barat memiliki sebuah tradisi pasola yang dilakukan warga Kampung Kodi, Kampung Lamboya, Kampung Wanokaka, dan Kampung Garoa. Tradisi yang dilakukan setahun sekali ini berupa adu ketangkasan dua kesatria Sumba dalam menunggangi kuda. Mereka menyerang satu sama lain menggunakan tongkat kayu atau lembing. Darah yang jatuh di tanah arena pasola dianggap mampu membuat tanah subur sehingga hasil panen melimpah. Tradisi pasola merupakan puncak dari pesta adat Nyale, di mana tradisi ini dilakukan untuk memohon restu kepada dewa dan nenek moyang menjelang musim panen tiba.
0: Ini Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Alright teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih kamu informasi datangnya dari V BTS ya. Ini dia ini ternyata memberikan informasi ya, mengungkapkan kalau dia itu mengalami gangguan pendengaran. Aduh, sedih banget ya. Jadi ternyata nih teman Pro 2, V BTS mengungkapkan dirinya mengalami gangguan pendengaran pada salah satu telinganya selama 2,5 tahun terakhir. Kondisi itu membuatnya saat ini menjalani perawatan medis secara rutin, dan pengakuan itu disampaikan penyanyi bernama asli Kim Taehyung saat siaran langsung bersama dengan rekannya Jungkook di Weverse ya, pada hari Rabu 12 Agustus. Dan dalam live itu V blak-blakan bahwa fungsi pendengaran di salah satu telinganya merosot tajam dibandingkan telinga yang lain. Dan dia mengungkapkan kalau kondisinya sempat memburuk sewaktu menjalani wajib militer. Pada saat itu dia enggan ambil pusing dan tidak menganggap serius penurunan fungsi pendengarannya lantaran terpengaruh lingkungan sekitar. Dan mendengar cerita itu, Jungkook yang berada di sampingnya langsung menyela dan mengingatkan V untuk tidak mengabaikan gangguan fisik tersebut. V pun turut mengamini teguran temannya itu dan menegaskan bahwa dia sekarang sudah mengubah sikapnya, sudah rutin berobat ya, dan selain rutin mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, V juga memastikan dirinya secara berkala mendatangi rumah sakit demi menjalani pemeriksaan dan pemulihan dari fungsi pendengarannya. Jadi beberapa waktu belakangan memang V bersama 6 member BTS disibukkan dengan jadwal tur BTS Arirang ya, dan tur comeback mereka itu sebagai grup dimulai di Korea Selatan pada tanggal 9, 11 dan 12 April, dan Indonesia juga menjadi satu negara yang bakal dikunjungi oleh 7 member BTS ini ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 26, 27 dan 29 Desember 2026.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa nggak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright teman Pro 2, langsung aja aku bacain ya komentar-komentar yang udah join ya di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @rnipro2pwt. Aku pengen sapa dulu ya. Ada dari siapa ini ya? Ada dari Bagas Karai, namanya bagus ya. Katanya berhasil skincarean lengkap sebelum berangkat kerja meskipun lagi buru-buru, itu pencapaian besar buat aku. Oke, thank you ya. Terus ada lagi dari Raffi. Aku tuh ngerasa udah berjuang keras, pas tetap milih buat senyum ramah meskipun hati lagi capek banget pagi ini Kak Sis. Oke, thank you Raffi. Ada lagi dari Amira. Mandi air dingin pas cuaca lagi adem gini adalah bentuk perjuangan paling ekstrim yang aku lakuin hari ini. Padahal aku tiap hari loh Amira. Tiap hari pagi-pagi banget tuh ya, mandi ya, pakai air dingin ya. Ada lagi dari Shiva. Kalau Shiva katanya balesin chat kerjaan sambil sarapan bubur ayam, itu multitasking tingkat dewa yang bikin aku ngerasa udah berjuang maksimal. Oke. Ada lagi dari Zelin. Aku bangga banget sama diri sendiri karena tetap semangat nyambut pagi meskipun beban hidupku tuh lagi berat-beratnya. Oke. Terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu sampai nanti di jam 9 aja.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Pagi Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro
2: 2. Oke teman Pro 2, kali ini aku punya informasi ya, datangnya dari Agnes Monica, Agnes Monica ya, atau Agnes Mo ya, dimana dia tuh sempat nge-spill perannya di Reacher Season 4 ya, bahwa dia membocorkan sedikit ya soal Lila Hoth, yaitu karakter yang diperankan dalam Reacher Season 4. Dia mengungkapkan karakter baru itu memiliki banyak lapisan dan setiap tindakan yang dilakukan Lila itu ternyata memiliki alasan sendiri. Dan hal itu disampaikannya lewat video pendek yang diputar saat sesi screening Reacher Season 4 pada hari Rabu 12 Agustus. Dan dia juga mengingatkan penggemar untuk membedakan dirinya dengan karakter yang diperankannya gitu ya. Dan Lila Hoth sendiri dikisahkan sebagai perempuan asal Indonesia yang datang ke Philadelphia bersama sang ibu Amisha Hoth yang diperankan oleh Anggun C. Sasmi. Dan dalam musim terbaru Reacher, Lila diceritakan mencari ayah kandungnya yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Wih, kayak apa serunya, ya udah ditonton aja ya untuk film serinya ini, Reacher season yang keempat.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu nih teman Pro 2 yang baru aja join di Sepada kali ini, yang dengerin di aplikasi RRI Digital ataupun juga streaming di rri.co.id ya. Sebentar lagi ya, setelah ini aku bakal live di TikToknya Pro 2. Jadi silahkan aja buat kamu ya yang kayaknya apa namanya, pagi ini tuh nggak terlalu sibuk gitu ya, pengen ngobrol-ngobrol, ya udah nanti join aja ya teman Pro 2 di TikToknya Pro 2 @rrdipro2pwt, bisa ngobrol-ngobrol di situ. Tema kita hari ini adalah seputar berjuang gitu. Kamu tuh ya kan ngerasa kalau kamu tuh udah berjuang kalau titik-titik-titik ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Oke, ditunggu komentarnya pastinya ya di live TikToknya Pro 2, nanti langsung bakal aku bacain saat itu juga.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih, langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Hai teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT ya. Aku bakal baca satu persatu. Selamat pagi, good morning buat Hilda. Hilda makasih ya selalu join ya di live TikToknya Pro 2. Selamat pagi buat Hilda. Selamat pagi juga buat Pisces Girl. Buat Mas Agus Setio Nugroho juga selamat pagi. Buat Gus Kiram Saiful juga selamat pagi. Buat Gus Kiram nih katanya temanya kan seputar berjuang ya. Kamu tuh ngerasa kamu itu udah berjuang kalau titik-titik-titik dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Oke, selamat pagi. Ada dari Gus Diram katanya, kalau berjuang terus malah dibuang gimana Kak? Kenapa ya enggak tahu. Ya udahlah, nanya sendiri dijawab sendiri ya. Kalau Hilda katanya, aku udah berjuang kalau bisa membuat orang tuaku bangga dengan punya usaha sendiri Kak. Oke. Dan juga udah berjuang punya pacar yang lebih baik selalu ada di saat senang maupun sedih. Oke, baik. Baiklah, terima kasih ya. Terus aku juga pengen sapa, ada dari John Jawara Klirong ya, selamat pagi ya. Salam kenal juga. Terus ada dari Mas Agus ya. Kalau Mas Agus katanya, aku rasa udah berjuang kalau udah meringankan beban orang tua dan memberikan manfaat bagi orang lain. Best ya, thank you ya buat Mas Agus ya. Terus ada dari film Tamu Maghrib Official, katanya berjuang untuk produksi film Tamu Maghrib biar box office, amin ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan box office ya filmnya ya. Thank you ya. Yang lain ditunggu ya komentarnya ya teman Pro 2. Kamu itu ngerasa udah berjuang kalau titik-titik-titik dan kasih tahu alasannya kenapa, langsung join aja di live TikToknya Pro 2. Nanti aku bakal bacain ya komentar-komentarnya. Terima kasih juga buat Anam, buat Mas siapa nih? Oh, buat Pak Budi yang ada di Medan juga. Selamat pagi Pak Budi. Terima kasih udah join pagi ini. Jangan lupa ikutan komen ya temanya hari ini ya. Oke, teman Pro 2, abis ini nanti aku bakal baca-bacain lagi sama-sama kamu juga yang udah tontonin live TikToknya Pro 2. Jangan lupa di follow buat yang belum follow akunnya @RRIPro2PWT ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, kamu pernah ngerasa gak sih kamu tuh kan ngantuk, terus kamu berharap dengan meminum kopi kamu tuh bisa lebih fresh, matanya bisa lebih melek gitu ya, terus bisa lebih apa ya, terjaga gitu kan ya, tapi ternyata justru gitu ya, malah tambah ngantuk setelah minum kopi. Nah, sebenarnya penyebabnya apa sih gitu kan? Ada ya beberapa orang yang tidak mendapatkan efek kandungan kafein sebagai stimulan gitu ya, dan bikin melek gitu. Ada beberapa orang ya yang apa namanya, kalau ngopi tuh malah bikin ngantuk. Kenapa bisa kayak gitu ya? Ternyata ada beberapa penyebab ya. Yang pertama itu adalah metabolisme kafein yang cepat ya. Kafein bisa membuat kita mengantuk karena tubuh dengan cepat memetabolisme stimulan ini ya. Jadi kafein ya bisa membuat tubuh tetap terjaga dengan memblokir adenosin atau zat kimia tubuh yang membuat kita merasa mengantuk. Nah, saat kafeinnya habis, adenosinnya kembali berikatan dengan reseptor di otak sehingga berpotensi memicu kantuk gitu ya. Tapi ternyata tingkat metabolisme kafein berbeda pada tiap orang gitu. Kalau tubuhnya bisa memetabolisme kafein dengan cepat, ini bisa tetap mengantuk kembali dalam waktu yang singkat setelah ngopi gitu. Terus yang kedua, karena kurang tidur. Jadi saat kurang tidur, minum kopi tidak banyak membantu. Menambah porsi kopi demi bisa terjaga justru bisa jadi bumerang, bisa mengganggu siklus tidur dan bikin kita tuh jadi ngantuk, lelah keesokan harinya. Kemudian toleransi terhadap kafein ya. Kalau di awal konsumsi kopi bisa bikin kita terjaga dan fokus gitu ya. Kalau udah minum rutin, tubuh kita lama-kelamaan membangun toleransi terhadap kafein gitu ya. Jadi tidak akan memberikan efek yang sama lagi ya. Jadi kita perlu menambah porsinya untuk apa bisa mendapatkan manfaat dari kafein itu ya. Karena udah terbiasa minum jadinya gak ngaruh lagi, tetap ngantuk kayak gitu. Kemudian perubahan kadar gula darah. Nah, ternyata minum kopi di pagi hari berkontribusi pada resistensi insulin dan berdampak negatif terhadap kemampuan tubuh untuk mentoleransi glukosa. Jadi kita lebih sensitif terhadap gula atau karbohidrat atau menu sarapan ya. Dan setelah melonjak ya, kadar gulanya turun dengan cepat sehingga timbul rasa kantuk atau lelah ya. Dan faktor genetik juga mempengaruhi bagaimana orang bisa merespon kafein. Memiliki gen tertentu bisa membuat orang lebih sensitif terhadap efek negatif kafein seperti kecemasan ataupun gangguan tidur gitu, teman Pro 2. Jadi ada beberapa faktor ya kenapa meskipun kita tuh udah minum kafein, kita tetap kopi maksudnya, kita tetap ngantuk gitu ya. Tadi udah aku kasih tahu kamu faktornya apa aja.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi buat yang udah join di live TikToknya Pro2 @RRI Pro2PWT. Aku sapa-sapa yang tadi belum disapa, agak scroll ke atas sedikit, but it's okay ya. It's okay ya. Selamat pagi. Aku pengen sapa Alvino. Hai Alvino ya. Terus ada juga dari Anam. Halo Anam, selamat pagi. Merasa udah berjuang jika anak-anak udah bisa bersekolah lebih tinggi dari orang tua. Mantap ya. Ada Maskus Purbalingga juga, selamat pagi. Terus Alvino, selamat pagi. Ada juga dari siapa ini? Getes 05 ya, Galih ini ya. Berjuang kurus kalau baju yang dibelikan bini kagak muat. Oke, Nugroho Kristianto, thank you udah follow Pro 2 ya. Terus ada juga selamat pagi buat Tommy ya. Tapi gak komentar ini ya Tommy ya. Selamat pagi buat Mbak Sarinah juga ya. Ada Niki Pai juga, selamat pagi. Terus ada Sugeng Dalu, Bakso Citra, selamat pagi ya. Ada juga dari Aji Jahe ya, selamat pagi. Eci02 juga selamat pagi. Kalau Mbak Sarina katanya aku udah berjuang, kalau aku udah sampai ke tahap kerja di nursing home. Karena ternyata aku udah sejauh ini, cie. Semangat terus ya buat Mbak Sarina ya. Selamat pagi juga Pak Budi yang ada di Medan. Buat Samtria Reborn yang ada di Rembang Purbalingga juga selamat pagi ya. Terus ada lagi dari Bakul Online Purwokerto juga, terima kasih udah follow Pro 2, selamat pagi. Ada lagi dari siapa ya? Sebentar. Fajri Kamarudin juga, selamat pagi Fajri Kamarudin ya. Terus ada juga dari siapa ya? Planeta, halo selamat pagi. Terus kalau Tommy katanya kalau udah terjatuh berkali-kali tapi tetap bangun lagi untuk mewujudkan mimpi. Mimpinya apa? Secret Kak. Oke, baik ya. Terima kasih ya buat komentarnya semuanya. Thank you juga yang udah join di live TikToknya Pro 2. Yang belum join ayo merapat ya ke TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Yang belum follow jangan lupa di follow dulu.

0857-327-3122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia seperti biasa di hari Jumat dari jam 9 sampai jam 10. Nanti informasinya seputar pelestarian lingkungan ya. Bagaimana cara kita melestarikan bumi ini, bagaimana cara kita melestarikan lingkungan agar kita bisa tetap hidup

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayangnya nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol Yakin.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampai di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh alah dek, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, demi menjaga bumi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya. Dimulai dari langkah kecil sehari-hari seperti mengurangi plastik sekali pakai, menghemat penggunaan air dan listrik, memilah sampah, menanam pohon, serta menggunakan transportasi ramah lingkungan ya. Ada beberapa langkah nyata ya. Mengurangi plastik ini bisa kita mulai dari diri sendiri ya Teman Pro 2, yaitu dengan cara membawa tas kain, shopping bag gitu ya, dan juga botol minum sendiri, bawa tumbler buat menekan limbah plastik. Kemudian untuk hemat energi, matikan lampu dan juga alat elektronik saat tidak dipakai. Ini penting banget ya Teman Pro 2, terutama buat charger yang selalu nempel ya di stop kontak gitu. Aduh, jangan-jangan ya. Langsung ya, kalau udah gak dipakai dicabut aja ya Teman Pro 2 ya. Terus pilah sampah, jadi pisahkan nih jenis sampah organik dan juga anorganik yang ada di rumah kamu. Itu hal simpel yang bisa kita lakukan mulai dari diri sendiri untuk menjaga bumi kita tercinta ini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Teman Produa ada beberapa langkah nyata untuk merawat lingkungan ya. Tadi dengan mengurangi sampah plastik, hemat energi, pilah sampah gitu ya. Berikutnya adalah dengan mendaur ulang. Jadi olah kembali barang bekas menjadi produk yang berguna. Dan hemat air ya, yaitu dengan cara mematikan keran setiap kali tidak digunakan, tidak membuang-buang air untuk yang gak penting gitu ya teman Produa. Dan lakukan penghijauan di pekarangan atau sekitar rumah ya, dengan menanam pohon ya. Selain itu ya, agar lebih sehat, utamakan berjalan kaki atau bersepeda untuk jarak yang dekat nih teman Produa. Selain bisa untuk menghemat energi ya, juga bisa mengurangi polusi udara ya, dengan cara menggunakan sepeda gitu kan, tidak memakai mesin gitu kan ya. Jadi kayak yang lebih segar aja gitu udaranya, kalau enggak kena polusi ya kan.

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. I will fight

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, selain langkah nyata merawat lingkungan tadi, yaitu dengan menanam pohon, jalan kaki gitu ya, kita juga bisa memanfaatkan transportasi umum ya, gunakan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara, kemudian jangan bakar sampah. Jadi hindari membakar sampah terbuka karena ini bisa merusak udara ya, dan coba untuk membuat kompos ya, yaitu dengan mengubah sisa makanan organik menjadi pupuk tanaman ya Teman Pro 2. Itu adalah beberapa langkah nyata dan sederhana untuk bisa merawat lingkungan kita ya. Oke, terima kasih buat kebersamaannya di Sepada kali ini Teman Pro 2. Nanti habis ini bakal ada dosen yang temani kamu di Pro 2 Hitris dan juga Santai Siang ya. Selamat berhari Jumat semuanya, selamat weekend karena besok udah weekend pastinya ya. Semoga hari kamu menyenangkan. Ketemu lagi bareng aku Siska besok pagi, dan aku pamit undur diri dulu. Bye bye.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat siang teman Pro2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Info Pro2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Sekretariat Daerah atau Setda Kabupaten Purbalingga menggelar pelatihan dan simulasi pemadaman kebakaran bersama tim Damkar Satpol PP. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Membekali aparatur sipil negara ASN agar tetap tenang dan tidak panik saat menghadapi kondisi darurat, khususnya di musim kemarau yaitu kejadian kebakaran, Sekretariat Daerah Setda Purbalingga menggelar pelatihan dan simulasi pemadaman kebakaran bersama tim Damkar Satpol PP. Sekda Purbalingga Herni Sulasti menyampaikan bahwa keterampilan dasar ini sangat penting, termasuk bagi pegawai perempuan dalam menghadapi potensi kebakaran dapur di rumah. Sekda Herni merinci beberapa poin penting pelatihan pemadaman kebakaran dari tim Damkar, diantaranya adalah agar ASN secara berkala mencegah korsleting listrik di rumah, kemudian segera mencari sumber asap jika terindikasi kebakaran, serta segera ditangani sebelum api membesar. Selanjutnya, ASN diedukasi jika muncul api akibat kebocoran LPG, bisa dipadamkan dengan menutup sumbernya menggunakan handuk basah atau ember. Kemudian, tidak boleh menyiramkan air pada minyak panas yang terbakar, karena justru membuat api menyebar.
2: Yang pertama, antisipasi ini masuk musim kemarau. Jadi, bagaimana kita bijak membakar sampah dan lain sebagainya. Yang kedua, saya utamanya sebagai wanita juga ada tantangan di rumah kalau ada api di dapur. Kami semua sudah mendapatkan pelatihan, edukasi, simulasi dari teman-teman tim Damkar, dan ternyata apinya itu kalau kita tenang tidak panas. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan kami keberanian dan keyakinan supaya tetap tenang ketemu api.
1: Sekda Herni menambahkan, melalui pelatihan ini para ASN di Purbalingga juga mempraktikan langsung cara memadamkan api menggunakan metode sederhana maupun apar. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro2 edisi kali ini, dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Lanjut lagi kali ini bareng sama aku Dosan Pradana di Pro 2 Hitlist ya. Sampai jam 12 aja aku buka kesempatan buat kamu yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Di 081-327-312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @rari_pro_2_pwt ya. Buat kamu yang mau ikutan join, langsung gabung sekarang juga sambil dengerin lagu yang satu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM Purwakarta.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman berdua, aku mau bacain dulu ya, udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Produa di @rriproduapwt ya. Kita lagi live di TikToknya Produa juga nih guys, jadi yang mau meluncur langsung ya di @rriproduapwt ya. Hai, good afternoon, ada Maria Selina ya. Maria dari Berbinar ya, mau ngelis lagunya dong dari Sabrina Leonor, jangan lupa diputerin kak. Mat siang juga nih, dari siapa kak ini, dari 2897 ya, mau ngelis lagunya dong dari Serena Grace ya, semoga bisa diputerin, makasih semangat siarannya kak. Next juga ada Amalia Putri ya, mau ngelis lagunya tuh dari Vanessa Z yang menjauh. Aku gak mau jauh-jauh dari kamu ya. It's okay kamu menjauh dari aku, seenggaknya aku gak pernah jauh dari kamu. Jadi kamu harus tahu kemanapun kamu pergi, kamu tahu kemana harus pulang. Oke, aku tetap di sini menantikan dirimu, walaupun dirimu mungkin sudah lupa di mana aku berada. Udah ngeblur gitu ya kayak foto yang satu ini nih.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Produa Hit List.
1: All Hits The Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Pro 2 ada Bea Miller, ini mengumumkan album studio ketiga berjudul Mr. Pickett in High School yang rilis pada 18 September 2026 lewat Republic Record ya. Jadi album ini juga menjadi rilisan pertamanya di bawah label tersebut setelah bergabung pada Mei 2026. Jadi bersamaan dengan pengumuman ini yang rilis single ketiga berjudul Drunk Enough pada 7 Agustus 2026 ya, yang ditulis bersama Justin Trenter, Oakfelder, dan juga Daniel Crane serta Oscar Linander.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Dibuka. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tolong.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Rumble FM, Rumble Fest All.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music.
0: Produa Hitlist. Oke, teman Produa, aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang udah ikutan join ya di live TikToknya Produa. Ada Alkeres, ada Fajar, dan juga Mas Agus Setio Nugroho ya. Kesayangan kita semua. Thank you yang udah pada ikutan join. Yang mau request boleh banget sambil dibantu tap-tap layar sama di share-share ya guys ya. Oke, ada Zain Collection juga, thank you. Ada Nanda tadi udah ikutan join juga ya. Mau nulis lagunya dong, Sisa Rasa sama Komang ya. Oke. Mengapa masih ada, gitu gak sih? Sisa Rasa dari Teteh Melini ya. Oke, habis ini langsung meluncur buat Mas Agus ya. Oke, Alia juga thank you udah ikutan gabung ya. Kita dengerin dulu nih, ada lagu yang udah di list sama Mas Agus, langsung aja kita galau-galauan. Kayaknya siang hari ini lagi pada galau semua ya, termasuk aku. Tapi gak apa-apa, kita galau-galaunya tapi galau yang bervalue dengan dengerin lagu-lagu yang enak ya siang hari ini. Ini dia Mahal Ini.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Pro 2, jangan lupa yang mau ikutan gabung Pro 2 iku beda dong Gania, Pro 2 FM ya Pro 2 FM. It's different station. Oke. Okay. Thank you, aku mau nyapa lagi deh yang udah ikutan join ya di TikTok-nya Pro 2. Ada Mas Agus, ada Roma Dapur Isa sama Gania Rahma ya. Thank you sudah berjoin. Ada Rizkania juga, ada Jauza Mutiara ya udah ikutan gabung. Kita ke informasi menarik dulu nih teman Pro 2 ya. Aku punya informasi terkait setelah 10 tahun vakum ya, The Temper Trap ini resmi kembali merilis album comeback Sungazer yang menyuguhkan nuansa heavy ya. Jadi sentuhan elektro khas proyek solo Dougie Bloodman ini juga serta lirik yang menceritakan dinamika kehidupan pria di usia 40-an ya. Jadi Dougie ini juga mengungkapkan bahwa perjalanan album ini diawali oleh lagu Kuru yang berhasil membangkitkan kembali chemistry dan juga semangat berkarya mereka. Sedangkan lagu Into the Wild ini jadi lagu yang membuat pihak label dan juga tim mereka menyambut comeback ini dengan sangat antusias. Ya, seantusias apa kamu siang hari ini boleh ditunjukkan dengan join di WhatsApp, Instagram dan juga live TikToknya Pro 2 sambil dengerin lagu yang satu ini nih yang udah di list sama Mbak Dapur Ise ya, Ise dengan sesi potret.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, kita lanjut dulu ya. Baca ini udah ikutan gabung di 081327312222 dan juga melalui Instagram serta live TikToknya Produa ya. Welcome Mbak Ailuna, Dapur Ise, terus ada Hilda Atika yang baru aja join. Walaupun tadi udah ada join, terus keluar lagi, terus join lagi, terus keluar lagi, terus join lagi, keluar lagi, join lagi, keluar lagi, join lagi, keluar lagi, join lagi, keluar lagi. Gitu aja terus ya. Ditap-tap dulu dong Hilda Atika, basa-basi gitu loh ya. Mas Agus juga yang masih setia menemani, thank you ya. Ica cantik, halo. Tadi juga ada orang baik sama siapa ganteng gitu, lupa namanya ya. Thank you udah ikutan gabung. Oke, selamat siang, ada Bunda Dian ya, mengelis lagunya dong. Terima kasih, jangan lupa diputerin, selamat beraktivitas buat semuanya aja ya. Hai juga dari 6117 ya, selamat siang Kak Dosan, mengelis lagunya dong. Sabrinanya tadi udah hantu yang sembuh kembali ya. Next, hai ada Nia ya yang ada di Purwokerto aja. Selamat siang Kak Dosan, mau ngelis lagunya dong. Tulusnya tadi udah hantai hijaunya di awal tuh, kamu berarti kelewat ya. Oke, yaudah kalau gitu kita ke lagu dulu. Ini ada Sammy Simorangkir dengan Dia.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya?

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman produk kita bacain lagi yang udah ikutan gabung di 081327312222. Tapi sebelum itu aku mau share dulu nih, ada informasi menarik ya dari rapper asal Inggris, ada Tini Tempa ya, yang mengumumkan album studio keempatnya dengan judul Night to Death. Dan album ini juga menjadi rilisan penuh pertamanya dalam 9 tahun setelah Youth, yang juga dirilis pada tahun 2017. Jadi dijadwalkan meluncur pada 16 Oktober 2026 melalui Inhotep Record dan Believe, serta proyek tersebut ini menandai kembalinya salah satu nama penting dalam skema musik urban Inggris.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Kita bacain lagi ada ikutan gabung ya di 081-327-312222 dan juga melalui Instagramnya Produa di @rari_produa_pwt. Halo Mbak Tri, mau ngelis lagunya dong dari almarhum Vidi Aldiano ya. Oke, siap. Habis ini langsung meluncur spesial buat Mbak Tri Warianti ya. Thank you juga ada ikutan gabung ya. Ada Shiva yang dari Purwakarta aja mau ngelis lagunya dong. Sabrinanya tadi udahan tadi ya. Next juga hai kakak dari 2333 ya, mau Sabrinanya udahan tadi ya. Next Sunny, Selena Grace-nya tadi udah ya, yang Sumpah Mati of course. Oke, kita ke lagu lagi yang udah di request sama Mbak Tri Warianti biar makin semangat beraktivitas. Ada Vidi Aldiano dengan Status Palsu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Pro 2 sayang banget, ternyata udah hampir jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Pro 2 Hitlist. Setelah ini aku masih bakal lanjut temani kamu di Santai Siang ya. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM. Buat kamu yang melewatkan Pro 2 Hitlist bisa dengerin setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang. See you.

0: TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan, sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk

Media Santai Siang. Santai Siang 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Santai siang, lanjut lagi bareng sama aku Dosan Pradana. Sampai jam 3 nanti aku bakal temani kamu tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu ya. Dan tentunya nanti ada informasi menarik, tapi sebelum itu aku bakal ajak kamu buat dengerin lagu yang satu ini terlebih dahulu.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2, dalam beberapa minggu terakhir, kata kimpul ini rame ya, muncul di lini masa atau lini masa ya, atau beranda media sosial, terutama di TikTok dan juga X, di mana sebagian warganet ini bahkan sempat mengira ini adalah istilah gaul baru, sebelum akhirnya tahu bahwa kimpul ini adalah nama bahan panganan, yaitu umbi lokal bernama ilmiah Santosoma sageti volume ya. Jadi kata kimpul ini berasal dari bahasa Jawa dan memang sudah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti tumbuhan talas berumbi kecil dan berkulit gelap. Jadi di sejumlah daerah Jawa, umbi ini memang dikenal dengan nama lain seperti bentul, bote, genjlong, dan atau talas belitung. Ya, dan menurut Brin, kimpul ini memang sudah lama dibudidayakan dan dikonsumsi masyarakat tradisional sebagai olahan rebusan, kukusan, atau kolak. Ya, jadi tren kreator yang mengganti bahan olahan nasi, terigu, pasta dengan kimpul lewat kalimat khas, karena saya tidak punya, saya ganti kimpul ya. Ini diolah jadi kimbap, dumpling, hingga cookies sampai sang kreator dijuluki duta ketahanan pangan. Ya, jadi karya karbohidrat, serat, vitamin C dan juga B3, kalium, serta bebas gluten, sehingga potensial jadi tepung substitusi terigu.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu? Oh iya.
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

0: Santai siang. Teman Pro 2, makanan yang dulu identik dengan kampung atau makanan orang tua kini ternyata kembali populer ya. Jadi ubi kukus, singkong rebus, jagung talas, hingga pisang rebus ini mulai banyak dipilih sebagai cemilan atau bahkan pengganti sarapan ya. Dan tentu kesadaran hidup sehat ini punya peran besar ya, di mana banyak orang mulai mengurangi makanan ultra proses dan juga mencari sumber karbohidrat yang lebih alami dan juga kaya serat. Namun ternyata di balik itu ada cerita lain ya. Kita ini sedang kembali akrab dengan pangan lokal yang sejak lama menjadi bagian dari budaya makanan masyarakat Indonesia. Dan ironisnya, makanan yang dulu ditinggalkan karena dianggap kurang bergengsi kini justru kembali hadir dalam kemasan yang lebih modern dan menjadi bagian dari gaya hidup sehat.
1: Lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

Anyar di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Teman Pro 2, kuliner yang banyak dikenal di kawasan Pantura seperti Kudus, Demak, hingga Semarang, yaitu garang asem. Ini punya cita rasa khas yang unik ya, gurih, asem, pedas, dan juga segar. Nah, rahasia rasa asemnya ini ternyata berasal dari belimbing wuluh dan juga tomat hijau, sementara ayam dan juga kuah santannya dikukus dalam bungkus daun pisang berbentuk tum. Bukan cuma bikin aromanya makin harum, tapi cara memasak ini juga membuat bumbu meresap dan daging ayam menjadi lebih empuk ya. Dari hidangan yang dahulu dikenal di lingkungan bangsawan Jawa hingga menjadi kuliner rakyat yang populer, garang asem punya cerita panjang di balik kelezatannya ya. Tapi kenapa ya garang asem ini harus dibungkus dengan daun pisang, dan bagaimana proses memasaknya bisa menghasilkan rasa yang khas ya? Ini yang memang tanpa kita sadari ya. Jadi berbagai cara mengolah zaman dulu ini ternyata membuat cita rasa yang khas, entah itu menggunakan kayu bakar, menggunakan panci yang terbuat dari tanah liat dan lain sebagainya, termasuk menggunakan bungkus pisang.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia. Sumba Barat memiliki sebuah tradisi pasola yang dilakukan warga Kampung Kodi, Kampung Lamboya, Kampung Wanokaka, dan Kampung Garoa. Tradisi yang dilakukan setahun sekali ini berupa adu ketangkasan dua kesatria Sumba dalam menunggangi kuda. Mereka menyerang satu sama lain menggunakan tongkat kayu atau lembing. Darah yang jatuh di tanah arena pasola dianggap mampu membuat tanah subur sehingga hasil panen melimpah. Tradisi pasola merupakan puncak dari pesta adat Nyale, di mana tradisi ini dilakukan untuk memohon restu kepada dewa dan nenek moyang menjelang musim panen tiba. Ini Indonesia.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Tomong Pro 2, kali ini aku hadirkan informasi dari dunia olahraga ya. Manchester City yang tengah menjalin negosiasi dengan klub Arab Saudi Al-Qadsiyah. Ini untuk melepas gelandang Tijani Rangers ya, dengan nilai transfer mencapai 1,2 triliun rupiah. Jadi langkah ini diambil sebagai bagian dari rencana perombakan lini tengah di bawah arahan pelatih TM Enzo Maresca demi menyongsong musim kompetisi mendatang. Jadi meskipun baru satu musim gabung di AC Milan, pemain tim nasional Belanda ini berpeluang besar hengkang seiring dengan masuknya sejumlah amunisi baru di skuad City. Kehadiran Brenda Rogers ini juga sebagai pelatih Al-Qadsiyah jadi faktor kuat ya, yang mendorong keseriusan klub tersebut untuk mengamankan jasa sang pemain dalam waktu dekat.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Eh, wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

Santai Siang. Santai Siang. Masih dari dunia olahraga ya teman Pro 2, ada Martin Paes yang sukses mencatatkan penampilan sebagai starter saat Ajax Amsterdam ini memastikan diri melaju ke babak playoff Liga Conference setelah mengantongi keunggulan agregat 5-3 atas Solbern FC. Dan hasil imbang 2 sama pada pertandingan leg kedua di Dublin ini memang sudah cukup membawa tim melangkah lebih jauh meski sempat berada di bawah tekanan tim lawan sepanjang laga ya. Jadi kehadiran kiper tim nasional Indonesia ini menjadi sorotan utama karena dipercaya tampil sejak menit awal guna menjaga gawang Ajax dalam pertandingan yang memang sempat menentukan tersebut. Jadi selanjutnya Ajax ini dijadwalkan bakal berhadapan dengan klub asal Swiss yaitu FC Sion guna memperebutkan posisi di putaran final kompetisi bergengsi tingkat Eropa tersebut.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: Bahagia sampai siang. Sampai siang.
1: Teman Pro 2 masih lanjut lagi dari dunia olahraga ya. TMT Indonesia Pro M pada tahun 2026 ini bakal kembali bergulir ya. Kembali pada 19 hingga 21 Agustus di Gunung Gelis Country Club Bogor dengan melibatkan 100 pegel profesional dan juga 100 amatir. Jadi turnamen bergengsi ini memperebutkan total hadiah senilai $150,000 Amerika Serikat sekaligus menjadi sarana untuk mengasah mentalitas juara bagi para atlet nasional. Jadi kehadiran bintang golf seperti Kevin Caesario Akbar, lalu juga ada Naraji Emerald Ramadan Putra dipastikan akan menambah tensi persaingan di level internasional ini ya. Jadi event yang memang didukung penuh oleh Combifar dan juga Nomura diharapkan terus memperkuat ekosistem golf di Indonesia demi melahirkan talenta yang makin kompetitif di kancah global.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Santai siang. Masih lanjut lagi dari dunia olahraga ya. Ada Zidane yang resmi mengawali masa jabatan sebagai pelatih tim nasional Prancis untuk menggantikan Didier Deschamps dengan memboyong jajaran staf kepelatihan yang sangat pentereng ya. Jadi sosok legendaris Fabien Barthez dipercaya untuk mengurusi sektor penjaga gawang didampingi tangan kanan Zidane yaitu David Petheny ya sebagai asisten pelatih. Dan Federasi Sepak Bola Prancis ini juga sudah memberikan lampu hijau untuk susunan tim yang menggabungkan pengalaman para mantan bintang dan kecanggihan analisis data dari demi memburu kejayaan Les Plus lagi di kancah internasional.

Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ada Swiss ya yang secara resmi pilih film dokumenter berjudul Who is Still Alive karya sutradara Nicholas Vadimov untuk mewakili negara tersebut di ajang Oscar 2027. Ya, jadi pada kategori International Feature Film, karya ini menyoroti kisah mendalam 9 warga Palestina yang berhasil keluar dari Gaza dengan fokus ke pengalaman emosional serta perjuangan mereka sebagai penyintas di tengah situasi konflik yang berat. Jadi proses produksinya ini sengaja dilakuin di Afrika Selatan supaya akses para tokoh utamanya ini lebih lancar. Apalagi film ini juga udah dapat banyak apresiasi keren di Festival Film Internasional seperti di Venesia sama Solothurn. Jadi lewat pemilihan tersebut, pihak Swiss ini pengen terus menyuarain nilai kemanusiaan sekaligus kasih panggung untuk narasi para penyintas untuk bisa didengar sama audiens dunia yang lebih luas.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

Ya, sampai siang. Sampai siang. Masih lanjut lagi ya teman Pro 2, dan tentunya masih ada informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu ya. Jadi yang baru sempat makan siang, ya, yang baru sempat selonjor, atau mungkin ada yang masih santai-santai ya, selamat menikmati waktu siang kamu ya. Jangan lupa secangkir kopi biar gak ngantuk, atau secangkir teh untuk menemani siang hari kamu ya. Ada lagu dari Mario Gekloh depan dengan Sepanjang Hidupku yang siap menemani siang hari ini, tentunya bareng sama aku, Dosan Pradana.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Santai siang. Teman Pro 2, informasi berikutnya datang dari Travis Kills yang baru aja membagikan cerita soal pernikahannya dengan Taylor Swift di Madison Square Garden yang dianggap sebagai malam paling istimewa sepanjang hidupnya. Jadi acara private yang digelar pada awal Juli tersebut ini memang terasa makin berkesan karena dihadiri ribuan tamu bintang papan atas dan juga dipimpin langsung oleh komedian Adam Sandler. Meski lokasinya sangat ikonik dan juga merupakan impian masa kecil, pasangan ini juga memilih untuk menjaga privacy ya, dengan sebelum rilis foto resmi momen bahagia mereka ke publik sampai dengan sekarang.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Buset, udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi? Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Ya, santai siang. Santai siang. Oke, teman berdua, kita masih lanjut lagi, masih dari dunia hiburan ya. Jadi setelah sebelumnya merilis Home Pimpa, kini girl group asal Indonesia Marbles yang beranggotakan Tiffany, Beverly, Daniela, Quila, serta Kika, ini kembali dengan single baru Catch Me ya, yang berkisah tentang rasa suka, keraguan, dan juga keinginan untuk dikejar, yang terinspirasi dari permainan tradisional petak umpet ya. Oh, ini ternyata sekarang lagi happening banget, kayak girl band dengan kearifan lokal gitu ya, kayak apa namanya kemarin Nona gitu ya, dengan telolet dan lain sebagainya, tak lelo-lelo legung gitu kan. Ini kayaknya keren sih, ini keren-keren, apa namanya, bisa jadi kita nanti kayak Korea, idol-idol Korea gitu ya. Nah, lagu ini juga ditulis bersama oleh Jebung dan juga Anangga, yang memang bercerita tentang bagaimana permainan masa kecil tersebut ini menjadi inspirasi dalam menggambarkan dinamika perasaan seorang perempuan yang ingin dikejar oleh seseorang yang dicintainya. Wah, kalau sana sini pengennya dikejar mulu, terus siapa yang ngejar ya? Gak apa-apa sekarang, apa namanya, woman on top. Jadi kalau cewek yang ngejar dulu gak apa-apa. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Kalau cowok mau ngejar dulu juga gak apa-apa. Mau tiba-tiba dikejar terus gengsi gitu, jangan ya. Oke deh, thank you banget teman Pro 2, udah hampir jam 3 juga ya, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di serangkaian acara Santai Siang. Tapi tenang, masih ada satu sesi terakhir ya, nanti bareng sama Kakak Aris yang bakal temani kamu lanjut di Sore Ceria sampai di jam 7 malam. Thank you banget buat kebersamaannya, thank you for listening. Aku Dosam Pradana pamit, see you and bye-bye.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman berdua. Gimana kabar kamu di siang menjelang sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan tetap semangat ya. Tadi di santai siang sesi pertama udah ada dosen perdana yang temenin kamu, dan di sesi kedua ini nanti ada aku Aris yang bakal temenin kamu sampai jam 4 ya. Dan setelah itu aku bakal lanjut lagi sore ceria dari jam 4 sampai jam 7. Nanti aku bakal share informasi-informasi yang menarik sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Produ ada Siska Kurnia. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: playlist di HP itu aja.
1: Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Santai siang. Santai siang. Teman berdua, ya ini mendekati hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Sekarang tuh udah mulai rame banget, orang-orang tuh menghias kampungnya. Ada beberapa juga gang yang ditutup untuk lomba, teman berdua. Nah ini ada di Desa Jipang, Banyumas ya. Ini beneran berubah jadi lautan cahaya yang keren banget buat ngerayain HUT RI ke-81 lewat kompetisi lampu hias Jipang menyala yang, aduh ini pecah banget ya. Warga di tiap RT totalitas habis bikin dekorasi estetik mulai dari menara bambu 9 meter ya sampai ornamen budaya pakai modal swadaya jutaan rupiah hasil gotong royong bareng-bareng. Dan vibes kemerdekaan yang seru ini gak cuma bikin desa makin cakep tapi juga sukses narik banyak pengunjung dari luar daerah yang pengen lihat langsung ya bukti nyata semangat cinta tanah air warga setempat ya. Jadi kalau di Banyumas mungkin yang lagi viral ya Desa Jipang ini juga ya teman berdua ya. Terus ada juga kalau daerah-daerah lain tuh ya banyak juga sih, aku agak lupa nama desa-desanya, kampung-kampungnya, tapi di sosial media pun banyak banget ya teman berdua. Wah itu keren-keren banget sih. Ini mudah-mudahan menjadi semangat kita ya untuk lebih apa ya cinta tanah air gitu teman berdua.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Saatnya Ramadan, lagu ambiar di Pro 2.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Trans Banyumas lagi nyari cara ya biar nggak gulung tikar gara-gara urusan subsidi yang makin seret walaupun penumpangnya udah tembus jutaan orang. Dan pengelola rencananya bakal naikin tarif jadi 5.000 buat umum sama manfaatin body bus buat tempat iklan biar cepet cuan, dapat cuan tambahan ya buat biaya operasional ya. Walaupun tantangannya lumayan berat, layanan ini dipastiin bakal tetap jalan terus soalnya angkutan publik tersebut emang udah jadi andalan dan kebutuhan pokok warga Banyumas buat mobilitas harian. Jadi ya sangat disayangkan kalau seandainya Trans Banyumas diberhentikan untuk operasionalnya ya. Jadi pemerintah daerah ini lagi memikirkan alternatif untuk biaya operasionalnya gitu ya. Mengingat kucuran anggaran dari pemerintah pusat ya, ini kemungkinan besar bakal dicabut ya teman Pro 2. Jadi ya begitu langkahnya ya. Ya mudah-mudahan ini bisa terselesaikan sehingga masyarakat masih bisa menggunakan moda kendaraan umum ya berupa Trans Banyumas.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngebesel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngebesel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

PMK Banyumas baru aja nambah layanan bersekolah gratis ya. Jadi 4 koridor buat ngebantu anak-anak sekolah yang tinggal di daerah pelosok tanpa angkutan umum. Nah, ini menjadi PR yang bisa dibilang ya mungkin masalah klasik ya teman Brodo. Karena sekarang kan angkutan umum itu kayak mungkin angkudes atau angkot gitu ya. Nggak kayak dulu lagi gitu kan. Kalah dengan sistem modern yang sekarang udah ada gitu. Dan ternyata rute terbaru ini melayani jalur Kalibagor sampai Banyumas dengan jadwal jemput jam 6 pagi dan pulang jam 2:30 sore. Dan uji coba rute baru ini pakai bus medium yang bisa angkut puluhan siswa buat ngelewatin beberapa desa kayak misalkan Kalibagor dan Serowot ya. Dan langkah ini pastinya ngebantu banget biar akses pendidikan makin gampang dan gak bikin kantong ortu itu jebol gitu. Karena harus misalkan kalau ngojol terus tiap apa namanya hari ya teman berdua, itu kayaknya lumayan berat juga ya buat orang tua yang in this economy ya, mungkin lagi pontang-panting enggak jelas ya perkembangannya mau gimana gitu ya, yang pasti seperti itu. Dan mudah-mudahan itu ngebantu anak-anak Banyumas yang memang bersekolah yang sulit mendapatkan angkutan umum.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Ria. Santai siang. Santai siang.
1: Ya teman berdua, menjelang jam 4 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini harus usai ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku di Sore Ceria dan nanti juga bakal ada Tahasbih, Tetap Asa dan Bimbing Hati. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-312222, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Program cek kesehatan gratis di Puskesmas Purwokerto Timur 2 telah menjangkau lebih dari 20.000 peserta, dan selengkapnya dilaporkan oleh Ilham Falih.
1: Cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Purwokerto Timur 2 telah menjangkau lebih dari 20.000 peserta. Dari sasaran sekitar 29.000 orang, sebanyak 20.031 orang telah mengikuti pemeriksaan. Puskesmas masih mengejar sekitar 8.000 sasaran untuk memenuhi target yang ditetapkan. Petugas Puskesmas Purwokerto Timur 2 Asi Hidayati mengatakan, kelompok yang masih perlu ditingkatkan cakupannya adalah anak usia sekolah dan lansia.
2: Untuk menjadi pekerjaan rumah saat ini, yaitu anak usia sekolah dan lansia. Karena dua ini sebenarnya sudah tercapai ya, tapi menuju ke target kita yang Puskesmas 65% ataupun 100% masih kurang. Anak sekolah karena waktu ya, karena kemarin baru masuk, jadi sasaran kelas 10-nya baru datang di bulan Juli. Kemudian kita nanti langsung untuk kesekalian dengan program bias, jadi kolaborasi. Ada beberapa kurang lebih kurang 10 ribuan dari sasaran anak sekolah.
1: Untuk meningkatkan capaian, Puskesmas menerapkan layanan di dalam dan luar gedung. Di dalam gedung, masyarakat yang datang mendapatkan layanan CKG melalui jalur cepat. Sementara di luar gedung, petugas melakukan pemeriksaan dengan mendatangi kelompok masyarakat seperti kader, lansia, balita, ibu balita, instansi hingga kelompok masyarakat lainnya. Strategi jemput bola juga dilakukan berdasarkan permintaan dari instansi maupun kelompok masyarakat. Petugas puskesmas mendatangi lokasi untuk memberikan pemeriksaan kesehatan secara langsung. Asih mengatakan, pemeriksaan CKG mendapat respon positif dari masyarakat karena dapat membantu mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Sejumlah pemeriksaan dilakukan, diantaranya tekanan darah dan kadar gula darah sewaktu untuk mendeteksi risiko hipertensi dan diabetes mellitus. Untuk kelompok anak usia sekolah, Puskesmas akan mengintegrasikan pemeriksaan CKG dengan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan pemeriksaan siswa. Sementara itu, untuk memastikan capaian sesuai target, Puskesmas Purwokerto Timur 2 melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Evaluasi internal dilakukan setiap pekan untuk memantau sasaran yang belum mendapatkan pemeriksaan dan kendala di lapangan.
2: Kita melaksanakan mengikuti Zoom ya, Jateng setiap hari Senin dan Zoom Kabupaten setiap hari Rabu. Tentunya untuk Puskesmas sendiri, kita melaksanakan Monev ya, setiap hari Kamis. Tentunya saya selaku PCCKG di Puskesmas itu melaksanakan monitoring dan evaluasi apa yang kurang, apa yang belum diselesaikan atau yang belum didaftarin, dan semuanya itu berproses ya, sehingga kami bisa memantau bagaimana kekurangan atau yang sudah berlebih kita kondisikan, standarkan atau seiring jalan dengan SPM. Jadi kalau SPM-nya insya Allah mencapai 100%, CKG-nya pasti mengikut.
1: Dengan layanan di dalam gedung, pemeriksaan luar gedung, dan strategi jemput bola, Puskesmas Purwokerto Timur 2 terus mengejar sisa sasaran CKG agar cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat semakin luas. Ilham Wali melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Sembilan Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Assalamualaikum teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Aris di Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati ya, di Sore Ceria ini ya. Dan buat kamu yang nanti pengen nonton acara ini secara live, boleh banget di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan tentunya yang pengen join ataupun nanya-nanya ya boleh juga ya melalui WhatsApp-nya Pro 2 081 327 312 22, atau bisa juga melalui Instagram di @RRIPro2PWT. Dan juga buat kamu yang pengen dengerin streamingnya di rri.co.id juga bisa banget ya. Dan untuk sore hari ini temanya adalah mengisi kemerdekaan dengan jiwa kemenangan. Nah, jiwa kemenangan yang dimaksud itu seperti apa? Tentunya aku gak sendiri, karena sudah hadir ya guru kita yang ada di studio. Ada Bapak Bayu Dwi Cahyono MPD. Beliau adalah dosen dari FAI Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita sapa dulu, assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Haris?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Ini Pak Bayu kayaknya lagi kurang sehat.
2: Agak mendung seperti mendung, cuacanya.
1: Ya. Yang penting masa depan enggak mendung ya, Pak ya.
2: Iya, masa depan harus tetap cerah.
1: Iya, karena kita akan merayakan kemerdekaan.
2: Kemerdekaan ya? Betul. Okay. Kita optimis Indonesia masa depan lebih baik.
1: Iya, harus optimis ya. Kayak gimana? Oke. Ini Pak, kenapa tiba-tiba mengangkat tema ini? Apakah karena mungkin HUT RI atau seperti apa nih?
2: Iya betul Mas Haris dan teman-teman sekalian, bahwa kita kan sekarang lagi di momentum kemerdekaan ya. Dan saya pikir ini semuanya dirasakan ya, euforia kemerdekaan ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan saya ingin menitik beratkan bahwa kemerdekaan itu hanya jangan hanya dirayakan setiap tahunnya, tetapi kita harus merefleksi diri setiap tahunnya. Mau dibawa kemana Indonesia di masa datang, dan apa sumbangsih kita terhadap kemerdekaan itu sendiri. Okay. Karena kan kalau kita lihat flashback di tahun-tahun lalu, bagaimana pejuang kita, pendahulu kita itu merebut kemerdekaan itu. Okay. Ya kan? Sekarang tugas kita yang sudah dikasih kemerdekaan oleh pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita, sumbangsih kita apa gitu. Okay. Kalau orang-orang dulu berani untuk memberikan berkorban jiwa raganya, terus kita apa nih yang bisa kita lakukan?
1: Gitu ya. Oke. Ini menarik ya, karena ini akan dihubungkan juga dengan yang namanya jiwa kemenangan. Mungkin dalam pandangan Islam yang namanya jiwa kemenangan tuh ada pandangan sendiri
2: ya,
1: Pak ya?
2: Iya, jadi kalau kita berbicara kemenangan, mungkin kita sering mendengar tapi kita enggak terlalu ngeh gitu ya, enggak terlalu paham. Contoh seperti ini. Azan itu kan setiap hari 5 kali.
1: Iya, betul.
2: Dan di azan itu ada panggilan, mari kita menuju kemenangan.
1: Nah,
2: hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan, ayo kita menuju kemenangan. Tapi kita enggak ngerti kemenangan yang dimaksud itu seperti apa. Jadi ada korelasi antara kemerdekaan dengan kemenangan.
1: Okay.
2: Ya, jadi kalau kemerdekaan itu saya analogikan seperti lahan kosong. Ya, jadi kita sudah merebut lahannya.
1: Yeah.
2: Nah, masalahnya lahan ini mau diapakan? Apakah mau kita tanam, kemudian nanti ketika tanaman itu tumbuh kita bisa menuai? Lah ya. itu wujud kemenangan kita adalah menuai dari apa yang kita tanam. Atau kita biarkan aja. Kalau kemudian lahan yang sudah capek-capek direbutkan oleh pendahulu kita, kemudian kita generasi selanjutnya hanya mengabaikan lahan kosong itu, apa yang terjadi? Ya tidak akan pernah ada manfaatnya. Tidak akan pernah tumbuh tumbuhan, tidak pernah bisa kita manfaatkan untuk beternak binatang dan lain sebagainya. Akhirnya apa ya? Lahan mati. Maka sayang kan, kemerdekaan yang sebesar ini yang dipertaruhkan dengan darah berdarah-darah oleh pahlawan kita, akhirnya hanya kosong dan hanya dinikmati oleh segelintir orang gitu loh.
1: Segelintir orang. Makanya kita sebagai anak muda dan juga warga Indonesia ya.
2: Iya.
1: Kita harus bisa mengisi itu ya,
2: betul,
1: Pak.
2: Kita harus bisa mengisi itu sesuai dengan porsi kita masing-masing gitu loh.
1: Oh, jadi porsi ini penting ya.
2: Porsi ini penting, jangan sampai kemudian salah posisi. Jadi kadang kan kita seperti itu ya. Kita sudah merdeka selama kurang lebih 81 tahun. Begitu kan? Sekarang kan 81
1: gitu kan. 81
2: iya ya. Pertanyaannya, kita sudah ngapain aja selama 81 tahun ini? Kan gitu. Kalau kita ibaratkan sebagai umur manusia lah, 81 tahun itu kan usia di mana dia sudah matang secara spiritual, matang secara kedewasaan berpikir, pengalamannya sudah banyak. Harusnya nih, harusnya di usia 81 tahun itu Indonesia bukan lagi negara berkembang menurut saya.
1: Ya,
2: menurut saya.
1: Menurut keyakinan saya.
2: Menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan. Iya betul. Terima kasih Mas Panji. Menurut keyakinan saya, harusnya sih sudah maju. Harus karena sudah maju, punya banyak pengalaman dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok kita masih berkutat di situ gitu? Nah kadang mungkin kita merdeka secara apa formal, secara administratif kita merdeka, tetapi secara maknawi kita belum sampai ke level kemenangan untuk mengisi kemerdekaan itu. Jadi kita masih takut gagal, kita masih takut apa bahasanya itu males, kita masih kalah dengan hawa nafsu, kita belum merdeka dari kebiasaan menunda-nunda, kita belum merdeka dari hidup tanpa tujuan. Nah ini pentingnya, jangan-jangan kita belum merdeka dari hidup tanpa tujuan. Jangan-jangan Indonesia sampai usia 81 tahun belum ngerti nih mau kemana kan. Itu yang harus kita, jangan-jangan, saya kan mempertanyakan itu, boleh dong.
1: Boleh.
2: Kalaupun ada yang menjawab ya itu berarti menjadi pencerahan buat saya kan itu. Bukan pesimis, tetapi ini justru wujud kritik kita kepada semuanya, bukan hanya ke pemangku kebijakan, tetapi ya kita sebagai anak muda sudah ngasih apa.
1: Oke, gitu ya.
2: Nah ini juga bisa dijawab sama generasi muda. Kita sudah ngasih banyak tapi tidak dilihat.
1: Mungkin belum terlihat.
2: Iya, maksud saya seperti itu.
1: Ya, ada sosial media, Pak.
2: Iya, maaf. Gitu ya. Jadi memang bisa saja seperti itu. Ya. Ada generasi kita yang pinter-pinter, yang hebat-hebat. Ternyata beberapa fenomena itu lebih nyaman berada di luar, tidak mau menyumbangsihkannya ke dalam. Kenapa? Maka ini menjadi sebuah masalah yang harus kita analisis bersama. Kenapa nih orang-orang pintar kok lebih mau keluar daripada mau ke dalamnya? Nah, itu kan menjadi PR kita bersama. Nah, bagi saya kemerdekaan itu bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi dalam perspektif Islam, kemerdekaan lebih dalam adalah ketika manusia tidak menjadi budak selain tujuan ilahiyah. Tujuan ilahiyah itu ya semua yang kita lakukan harusnya bermuara kepada kebaikan, di mana kebaikan itu otomatis core value-nya adalah di agama.
1: Okay.
2: Dan Islam sudah ngasih tahu nih gimana caranya supaya kamu hidup selamat, ya hidup yang bermanfaat. Ketika kamu belajar, ketika kamu dapat punya power, punya kekuatan, punya kekuasaan, ya manfaatkan itu untuk kebermanfaatan. Ya ini juga sudah kita manfaatkan untuk kebermanfaatan, Pak. Nah, masalahnya bermanfaat buat siapa kan gitu. Harusnya kan untuk seluruh rakyat Indonesia kan. Ya. Tapi kan keluarga kita juga rakyat Indonesia, Pak.
1: Oh, agak-agak ini ya detail maksudnya.
2: Ya kan betul kan.
1: Ya, emang harus detail.
2: Iya,
1: ya.
2: Jadi maka kita harus ngerti di situ bagaimana posisi kita. Kalau memang kita posisinya adalah anak muda yang punya karya, yang punya kesempatan, ambil celah itu. Jangan kemudian kita terjebak karena kita sudah merdeka. Ya udah deh, udah diurusin sama orang-orang itu, kita tidur-tiduran aja, kita malas-malasan aja. Jangan seperti itu. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Ya jangan kayak gitu. Kadang-kadang gitu. Udah ada ngurusin. Kalau kemudian sebuah kebijakan itu atau sebuah peraturan itu tidak ada yang ngawasi dari orang anak muda yang melek, yang punya pikiran progresif, yang punya pikiran fresh, lebih inovatif dan sebagainya, ya akhirnya kita juga akan tertutup dengan inovasi-inovasi baru. Maka ini kita harus ambil kesempatan anak-anak muda untuk mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang lebih inovatif, dengan hal-hal yang lebih bermanfaat tentunya.
1: Oh, berarti itu bentuk rasa peduli juga kepada bangsa ya?
2: Betul. Jadi jangan sampai, duh kan kita sering mendengar kalau hubul watan minal iman kan, cinta kepada negara itu adalah bagian daripada iman.
1: Lah
2: wujud cinta kita kepada negara itu apa? Gak usahlah kita kemudian terlalu tinggi-tinggilah. Kita akan membuat kabinet bayangan. Gak usah jauh-jauh lah bagi kita ya. Terlalu berat lah. Itu udah dipikir sama Ferry Amsari lah ya. Kita yang pendek-pendek aja lah. Kita bisa apa? Misalkan, dalam rangka 17 anak ini kita punya inovasi baru untuk desa kita supaya lebih maju. Misalkan jalannya rusak. Udahlah kalau misal memang menunggu dari sana memang banyak urusan ya dari atas ya.
1: Iya, betul.
2: Ya kita coba gotong royong. Kan prinsip kita negara kita punya nilai yang sangat luhur, gotong royong.
1: Betul.
2: Dan saya yakin gotong royong ini masih sangat relevan di masa akan datang termasuk kepada teman-teman kita yang muda. Supaya nilai-nilai individualistik ini tidak terus tumbuh berkembang dan mempertajam
1: gitu loh.
2: Nah, sekarang lagi KKN juga kan, lagi eranya KKN. Ini momentum nih, pas Agustus, pas KKN, waktunya kita menunjukkan sumbangsih kita, anak muda dengan inovasi kita kepada masyarakat.
1: Oke, ini pesen ya, langsung dari dosen. Oke, buat teman berdua, nanti kita bakal lanjut lagi ya Pak ya, terkait dengan pembahasan ini, dan yang pengen ikutan nonton ya, ini kayaknya di YouTube juga udah jalan ya, YouTube-nya ya, jadi bisa kepoin di sana. So, nanti aku bareng Pak Bayu bakal balik lagi. Stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI

0: Ya teman berdua, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati ya, masih bersama Pak Bayu. Pak Bayu masih semangat ya?
1: Semangat sekali Mas Aris.
0: Semangat ya, menyambut kemerdekaan.
1: Oh iya ya. Dong, harus tetap semangat.
0: Iya, ini padat acaranya kayaknya. Oke, baik, tadi kita udah ngomongin tentang ya kurang lebihnya pandangan Islam tentang jiwa kemenangan gitu.
1: Iya.
0: Ini sebenarnya kalau kita ngomongin kemenangan kan kadang-kadang identik sama ambisi ya Pak ya?
1: Betul, betul.
0: Nah ini gimana Islam melihat itu?
1: Nah sebenarnya kita harus merujuk kepada tujuan hidup itu sendiri Mas. Jadi okay. Kalau kita berbicara kemenangan itu harus kita rujuk kepada referensinya. Wama kholaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan itu menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Maka yang kita maksud kemenangan ini harus ada definisi. Definisi yang paling mengikat kemenangan adalah doa yang setiap kita baca setiap habis sholat. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemenangan di dunia dalam arti kebaikan di dunia dan kemenangan di akhirat dalam arti kita tidak terjerumus di neraka. Lah, makna kemenangan itu adalah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Adapun ini kan sangat general ya. Arti ini kan sangat general, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Caranya itulah caranya dikasih kepada manusia itu sendiri karena manusia diberi bekal akal pikiran. Penting tujuannya kayak ini.
0: Iya.
1: Kamu mau lewat jalan pakai mana? Mau lewat jalan akademik silahkan. Mau lewat jalan influencer silahkan. Mau lewat jalan wirausaha silahkan. Mau lewat jalan lembaga non profit juga silahkan. Mau lewat jalan hukum silahkan, apapun. Yang penting tujuannya kita sama. Untuk mewujudkan keselamatan di dunia sampai dengan keselamatan di akhirat. Cuman kan jalannya orang beda-beda.
0: Iya beda-beda ya.
1: Ada yang menempuh di usaha. Kalau jadi usaha ya pengusaha yang tidak menipu konsumen, menjual produk tanpa menutupi aibnya dan lain sebagainya. Kalau kita berjuang di akademik ya kita mencerdaskan. Kalau kita berjuang di influencer ya kita menginfluence orang untuk berbuat baik, bukan malah pembodohan dan sebagainya. Kan ada koridor-koridor itu gitu. Jadi yang dimaksud sebagai jiwa kemenangan itu adalah kemenangan untuk kita bisa menyelesaikan perjalanan kita di dunia dengan keadaan selamat dan kemenangan untuk menuju akhirat dengan tujuan yang selamat.
0: Dengan porsi kita masing-masing.
1: Porsi kita masing-masing. Adapun caranya itu diserahkan kepada masing-masing. Okay, gitu. Ya. Kalau mengambil jalan.
0: Cobdes orangnya
1: nggak usah kita ambil lah. Gitu kan.
0: Karena kadang-kadang ada Pak.
1: Betul, ya. Betul.
0: Mungkin saking semangatnya.
1: Saking semangatnya nggak apa-apa. Okay. Atau mungkin karena sudah dikasih kepercayaan.
0: Bisa.
1: Sebenarnya dia jobdesknya A ini. Tapi karena ada tanah longsor ya dia urusin sekalian.
0: Sekalian Pak.
1: Iya, kan kita pernah tuh.
0: Iya, betul.
1: Diberi contoh yang kayak gitu. Ya jangan dilusin ya.
0: Iya, betul. Ternyata yang multi-multi juga itu ya banyak terjadi.
1: Terjadi.
0: Jadi tapi kayaknya lebih bagus kalau kita memang di porsi kita ya Pak ya.
1: Tapi memang sebenarnya bukan kita menyalahkan orang yang multi talenta ya. Adapun dia multi talenta sih oke, tetapi ketika kok kayak nggak ada orang lain kan gitu.
0: Jadi
1: kita juga harus ngerti posisi kita sendiri. Itulah yang kemana, itulah kenapa sekarang itu kita mulai apa bahasanya itu krisis identitas diri. Kenapa? Kadang kita itu ngelihat pengajian satu reels gitu, satu menit, dua menit, tiba-tiba besoknya udah jadi ustadz kan gitu. Kadang kayak gitu.
0: Sering terjadi.
1: Dengerin satu videonya Fahrudin Faiz tentang filsafat, besoknya jadi filosof. Iya kan?
0: Betul-betul.
1: Itu tuh kayak ini orang kok jadi kayak enggak punya identitas. Nah, maka memang pencarian identitas diri itu susah. Maka harus bertahap. Kita harus menumbuhkan jiwa pembelajar setiap kepada diri kita terus. Kita harus terus belajar sehingga kita tahu nih, oh porsi kita tuh tahunya hanya di level ini. Tetapi kalau ada pertanyaan atau ada hal yang di luar job desk kita, di luar kemampuan kita, ya mohon maaf nih, mungkin ada orang lain yang lebih tepat. Nah, jadi kalau kita berbicara sukses itu bukan hanya tentang kamu kaya, bukan hanya tentang kamu viral, atau bukan hanya tentang kamu terkenal, atau bukan hanya karena kamu selalu bermanfaat. Enggak, tetapi ya sukses itu ketika kamu bisa selamat.
0: Oke.
1: Daripada kamu ngambil sesuatu tapi kamu tidak punya kapasitas di situnya. Maka dari Rasul kan mengatakan fas'al ahli dzikr. Jadi tanyakan kepada ahlinya ketika gitu ya, kamu menanyakan sesuatu. Nah, itu batasan-batasan kita dalam bersumbang sih mengisi kemerdekaan itu.
0: Oke. Ini sebenarnya Rasul pun sudah memberikan contoh-contoh.
1: Sudah memberikan contoh-contohnya. Jadi kita enggak perlu terlalu kemana-mana gitu. Karena asalkan kita mau mengkaji, membaca ulang nilai-nilai keagamaan, koridor-koridor keagamaan, insya Allah. Kan kita itu manusia hidup udah otomatis ada panduannya. Nah, kita kaji aja itu. Boleh kita menjadi orang bermanfaat, tapi jangan mau dimanfaatkan.
0: Oke.
1: Dan jangan pernah memanfaatkan.
0: Wah, itu.
1: Itu yang penting penting. Karena kadang kita terlalu over tuh. Mentang-mentang kita sudah pernah bermanfaat, kemudian mencoba memanfaatkan yang lain.
0: Apapun yang dimanfaatkan ya.
1: Iya itu.
0: Okay.
1: Kita kembali dulu Mas untuk makna daripada jiwa kemenangan tadi. Kan yang dimaksud apa yang koridor-koridor jiwa kemenangan itu disebutkan dalam Quran surat Al-Mukminun, qad aflahal mukminun. Seberapa beruntungnya orang-orang yang beriman itu dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beriman yang beruntung itu adalah yang pertama yang sholatnya khusyuk, kemudian dia meninggalkan hal yang sifatnya sia-sia. Nah, ini saya juga pesan nih, ini anak-anak muda nih. 17 Agustus itu biasanya nih banyak orang-orang FOMO. Naik gunung misalkan ya.
0: Betul.
1: Biasanya nih. Ini sih enggak nyindir mana-mana ya. Kota lain lah, kalau Purwokerto saya yakin enggak ada lah gitu.
0: Tapi ada ketawanya belakangnya.
1: Ya FOMO lah, ikut-ikutan dan sebagainya. Enggak apa-apa, bukan kita menyalahkan, oh habis ini diserang nih sama anak culture gitu kan, anak gunung. Enggak, bukan. Anda boleh naik gunung tapi enggak perlu FOMO sedemikian rupa. Bolehlah Anda euforia mengisi kemerdekaan itu bukan hanya tentang mengibarkan sangsaka merah putih di puncak gunung tertinggi, tetapi seberapa besar sumbangsih kamu untuk mengisi kemerdekaan itu.
0: Oh, itu esensinya itu.
1: Esensinya itu. Ngapain kita capek-capek ngibarin ini? Tapi akhirnya diisi kemerdekaannya diisi cuma tidur, main Mobile Legends, ngapain gitu loh maksud saya itu ya. Jadi bukan tentang itu gitu. Saya yakin pahlawan kita juga enggak butuh itu bendera sangsaka merah putih ditibarkan di puncak gunung gitu loh. Tapi yang lebih dibutuhkan adalah kamu ngasih apa ke negara gitu loh. Kalau kamu pinter dalam hal pertanian, ya ayo kita majukan pertaniannya. Kalau kamu pinter dalam teknologi, ya ayo Indonesia dimajukan di teknologi. Kalau kamu pinter dalam sastra, ya ayo nih sastra Indonesia saja ditingkatkan supaya bahasa Indonesia bisa meningkat di level internasional kan gitu. Kalau kamu pintar di broadcasting dan sebagainya, ya ayo tingkatkan dan sebagainya kan kayak gitu sebenarnya tujuannya, sehingga kita bisa bersaing tuh.
0: Jadi berarti memang di sini kita harus tahu peran kita dalam konteks positif ya Pak.
1: Betul, dan dan ini yang harus kita garis bawahi, orang-orang itu sekarang terlalu fokus kepada terlihat bermanfaat. Kan itu kayak simbolis-simbolis saja. Dia terlihat hebat nih mengimbarkan, atau terlihat sukses nih, atau terlihat. Sebenarnya itu enggak
0: semu ya.
1: Iya, semu lah. Itu eksistensi lah, bukan yang esensi. Nah, ini ada kata-kata menarik yang harus kita garis bawahi. Winning is not about looking successful. But winning is about becoming successful in the eyes of Allah. Jadi sukses itu bukan hanya tentang terlihat, terlihat di mata manusia, tapi sukses dilihat di mata Tuhan, di mata Allah kan. Kita terlihat alim, ning nyatane enggak alim juga. Di hadapan orang kita pakai songkok, pakai kuku, pakai sarung, ning ora tau salat kan itu. Jadi itu kan ya percuma, kamu hanya berdandan seelok mungkin tapi nyatanya ya keburukan akan tetap akan terlihat
0: iya
1: gitu lah bahasanya kayak gitu.
0: Oke. Menarik. Berarti ya di sini memang mungkin kadang-kadang kebutuhan konten yang pada akhirnya orang-orang enggak hanya pengen terlihat
1: pengen terlihat aja. Maka itu tadi kemerdekaan itu bukan hanya tentang dirayakan, tetapi yang terpenting adalah diisi
0: ya.
1: Diisi ini
0: berarti konteksnya luas juga.
1: Konteksnya luas tergantung kemampuan kita mengisi. Kita memang punya teh ya kita isi dengan teh. Kalau kita punya kemampuannya kopi ya kita isi dengan kopi. Misalkan saya di dunia akademik dengan karena saya di dunia akademik gitu ya. Jadi yang mengisi itu bagaimana dunia akademik itu lebih maju, pendidikan lebih maju, kemudian kita menulis artikel jurnal dan sebagainya yang berkualitas.
0: kolaborasi.
1: Kolaborasi, tapi jangan mencatut nama presiden juga.
0: Tiba-tiba ya kan.
1: Tiba-tiba mencatut nama
0: orang-orang penting ya.
1: Iya, Prancis juga di sana.
0: Oke, oke, oke. Nanti kita lanjut lagi ya, Mak ya, terkait dengan bahasan ini. Wah, ini bisa makin seru ya sebenarnya ya, tapi nanti ya off air aja ya. Oke, buat teman berdua yang mau ikutan nonton ya, boleh banget di channel YouTube RRI Purwokerto. Nanti kita bakal balik lagi sambil dengerin lagu dulu.

0: tetap cebasi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Radio FM Purwakarta.
4: Sore ceria. Sore ceria.
5: Oke teman berdua, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati ya. Ini makin terasa ya Pak ya, harusnya ya.
6: Iya.
5: Dan membimbing hati untuk menjadi jiwa penuh dengan kemenangan katanya.
6: Betul, okay. betul.
5: Menarik ya. Jadi sebenarnya kalau di zaman sekarang tantangannya apa aja sih Pak untuk bisa mendapatkan jiwa yang menang itu?
6: Iya, betul sekali. Jadi ini sudah sangat sering disinggung oleh pemimpin-pemimpin kita. Bahkan Rasul juga pernah menyinggung, Soekarno juga pernah menyinggung gitu kan. Rasul mengatakan dulu setelah perang Khandaq itu mengatakan, kita baru selesai dari hijrah yang besar, kita akan menuju ke hijrah yang hijrah kecil, kita akan menuju ke hijrah yang lebih besar.
5: Okay.
6: Musuh kita itu lawan perang Khandaq yang begitu besarnya itu menurut Rasul itu kecil karena nampak dan terlihat, tapi yang lebih besar adalah ketika kita melawan diri sendiri. Kemerdekaan itu lawannya adalah diri sendiri. Termasuk Soekarno kan pernah mengatakan, kita ini melawan penjajah dari luar itu gampang, karena kan beda warna kulit, beda panjang hidung dan lain sebagainya.
5: Kelihatan ya,
6: kelihatan lah. Tapi yang akan sulit nanti suatu saat ketika sudah merdeka, yang sudah adalah melawan diri kita sendiri,
5: sendiri ya.
6: Okay. Dengan konteks bangsa kita sendiri lah bahasanya gitu kan. Artinya diri kita sendiri, kadang kita itu terjebak dengan kalah dengan hawa nafsu kayak gitu kan. Pagi-pagi waktunya yang simpel-simpel aja lah kalau kita tarik dalam agama. Pagi-pagi ketika kita mau sholat subuh, kita masih kalah dengan ngantuknya, kita masih kalah dengan selimutnya, apalagi kemarin-kemarin lagi dingin-dinginnya gitu kan.
5: Betul.
6: Ketika di ada mendengar adzan, kita juga kayaknya selimut lebih menenangkan gitu kan.
5: Terlena dengan kenyamanan.
6: Gitu. Makanya kemarin ada pertanyaan, Pak, kalau ada orang meninggal diadzanin bangun enggak gitu. Jangan kan orang meninggal, orang yang hidup aja tidur enggak bangun. Gitu.
5: Dan iya kan? Itu sering terjadi.
6: Iya, kita tuh. Makanya panggilannya kan as-salatu khairum. Jadi salat itu lebih baik.
5: Iya.
6: Bukan al-lazat, bukan lebih enak. Kan bahasanya gitu, sholat itu lebih baik daripada tidur, bukan lebih enak. Kalau kita ngomong lebih enak, ya enakan tidur.
5: Ya udah pasti itu ya.
6: Udah pasti, makanya kan panggilannya sholat itu lebih baik daripada tidur. Meskipun secara makna jiwa itu, makna tubuh itu mungkin tidur lebih enak gitu kan. Tapi gak semua yang enak itu baik kan, gitu.
5: Okay, itu
6: mungkin Mas Aris lebih paham lah yang enak-enak tapi nggak baik itu apa kan gitu.
5: Banyak contohnya kalau kita lihat di sosial media Pak.
6: Iya betul. Pokoknya tugas Mas Aris tuh yang nyapu.
5: Beres-beres. Terus ada apalagi?
6: Selain itu ada validasi manusia. Okay. Kadang kita terjerumus ke situ Mas.
5: Yeah.
6: Jadi kita itu tadi kembali ke permasalahan tadi, kita pengen terlihat, tapi tidak benar-benar begitu loh.
5: Okay.
6: Kita tuh sering pengen terlihat sukses, pengen terlihat kaya, pengen terlihat bermanfaat, pengen terlihat ganteng, pengen terlihat cantik, tapi nggak benar-benar cantik, nggak benar-benar kaya, nggak benar-benar pintar, nggak benar-benar bermanfaat. Maka kita terjebak ke situ. Validasi itu etik, Pak. Makanya ada filter di mana-mana di sosial media kita.
5: Iya, diciptakan filter ya.
6: Iya, filter karena validasi itu etik. Lebih-lebih validasi terkait akademik. Akademik validation itu etik.
5: Orang
6: sangat,
5: ya, Pak, ya?
6: Sangat. Ketika jenengan Mas Arif nih, wah Mas Arif itu pinter ya.
5: Gede kepala
6: itu kan. Iya. Makanya sekarang meskipun sekaya apapun orang akan mengejar gelar.
5: Iya.
6: Iya, kurang apa kayak nggak boleh nyebut nama ya. Tapi kan dia harus ini beli label apa namanya, lulus dari sekolah luar negeri ya, itu kan. Sekolah luar negeri yang ternyata sekolahnya nggak ada. Gitu. Hanya betul. Kemarin kasus rame itu ya, dulu lah. Artinya kan memang akademik itu perlu untuk kita, bukan untuk terlihat pintar, tapi seberapa besar sumbangsih akademik kamu itu kepada negara.
5: Oke. Itu sebagai bentuk status sosial juga.
6: Iya, validasi manusia itu bahaya. Ada kalanya menjadi support, ada kalanya justru menjadi pembunuh pelan-pelan dalam diri kita.
5: Oke.
6: Jadi waspada. Maka ketika kita dikasih tahu, dipuji sama negara lain, wah Indonesia negara besar, jangan bangga dulu.
5: Hati-hati.
6: Jangan-jangan ini hanya untuk mengambil sumber daya alam kita aja, kayak gitu. Maka kita jangan lemah gitu. Wah Indonesia ini orang-orangnya ramah-ramah, loh, baik-baik, tapi nanti lama-lama dimanfaatin sama orang luar gimana, kan gitu. Kita juga harus benar-benar hati-hati nih. Termasuk, mohon maaf nih, kita kan sekarang kalau Mas Aris lihat di sosial media kan, berapa banyak orang luar negeri itu kontennya nyindir-nyindir Indonesia supaya engagement-nya tinggi.
5: Iya Pak.
6: Iya kan. Dan
5: mereka carinya begitu.
6: Kayak gitu. Pokoknya kalau di film nyebut Indonesia itu aja udah langsung kita tuh lalu overproud lah kepada orang-orang luar negeri kayak gitu. Nah termasuk orang-orang negara-negara lain ya. Korea lah kita sebut aja. Pakai bahasa Indonesia, berapa banyak tuh konten-konten Korea tapi pakai Indonesia, ataupun orang Hollywood pakai Indonesia dan sebagainya. Di sisi lain kita membanggakan bisa nembus di sana, tapi sisi lain kita juga harus tetap waspada. Itu validasi manusia itu berbahaya.
5: Kemudian ada apa lagi?
6: Kemudian ada ya tadi FOMO. Tadi kan sudah kita singgung sedikit di awal, jangan sampai kemudian kita hanya FOMO. Wah ini AI. Wah Indonesia kan berada di level nomor 2 apa nomor 3 tuh tertinggi penggunaan AI. Iya tertinggi tuh, nomor 2 atau nomor 3 lah itu Indonesia itu paling banyak. Sekarang coba Mas Aris jalan-jalan ke pinggir, berapa banyak itu banner?
5: Iya betul. Yang dibikin pakai AI.
6: Itu promnya sama semua itu kayaknya itu. Kelihatannya astagfirullah, ini kayaknya kita kurang editor apa gimana sih ini kan?
5: Mahal Pak bayarnya.
6: Iya betul. Ya kalau kita gak pernah bisa menghargai kapasitas dan kompetensi anak negeri, siapa lagi akan menghargai? Makanya jangan salahkan kalau anak negeri pergi ke luar negeri.
5: Nah itu dia.
6: Kita aja gak dihargai di negeri sendiri.
5: Oke.
6: Keras sekali.
5: Itu tadi FOMO ya Pak.
6: Ya yang terakhir, yang keempat itu ada overthinking. Kadang kita tuh takut dengan masa depan. Takut dengan baru dikritik sedikit, takut wah ini antek-antek asing misalkan kayak gitu.
5: Oke.
6: Kali itu juga kayaknya kita terlalu takut sekali dengan masa depan. Ya kita maju gitu loh. Dengan hal-hal yang pemikiran optimis, kita positif. Meskipun tetap ada antisipasi-antisipasi yang harus kita jaga seperti itu. Jadi jangan terlalu overthinking dengan masa depan. Yang jelas kita sekarang hidup di era sekarang, kita apa yang bisa kita lakukan, dan kita percaya bahwa 2045 apa 2035 yang Indonesia emas itu.
5: 2045 ya Pak.
6: 45 apa 35 ya, antara itulah ya, saya lupa.
5: Sama saya juga.
6: Artinya kita harus optimis di era itu bangsa kita akan menuju ke bangsa yang maju begitu kan. Kita harus optimis, gak usah kemudian wah kita ini ya kita bubarkan apa namanya DPR bukan kayaknya enggak perlulah kita memperbaiki, nggak harus kemudian seperti itu. Kita perlu sumbangsih dengan kapasitas kita sendiri. Mahasiswa, ayo kita gerak bareng. Influencer, ayo kita gerak bareng. Masyarakat sipil, masyarakat pertanian, masyarakat perdagangan, ya ayo kita support bareng-bareng. Dan saya pikir itu akan jauh lebih baik untuk mengisi masa depan kita. Dan kita belajar dari Rasulullah bahwa kemenangan itu tidak akan datang dengan cara yang instan. Perlu proses. Begitu.
5: Dan emang gak mudah ya Pak ya?
6: Gak mudah, kemenangan tuh gak mudah. Jadi bahasanya itu kemenangan itu harus bertahap, step by step. Bahkan kan kita harus terus belajar. Minal mahdi ilal ahdi gitu. Jadi kita harus menuju kemenangan itu. Kalau Mas Aris udah merasa menang belum jiwanya sekarang ini?
5: Secara jiwa aku rasa sih
6: harus terus belajar, dikembangkan. Terus belajar
5: ya. Karena kalau merasa menang, nanti kita jadinya nggak mau belajar, Pak.
6: Betul. Dan memang tidak ada kata terlambat sih.
5: Iya.
6: Sekarang usianya berapa?
5: Aku di 35, Pak.
6: Wah, terlambat sekali.
5: aku belum menyiapkan antisipasi jawabannya. Oh, terlambat sekali ya, Pak ya. Iya, tapi kan
6: bercanda ya, Pak.
5: Terlambat agak lebih mending, Pak, daripada tidak sama sekali.
6: Iya, betul, betul, betul, betul, masuk. Iya. Jadi, kita tidak pernah tidak boleh merasa terlambat. Kita harus terus belajar, terus belajar. Bahkan ada banyak yang usianya sudah 50 tapi baru akan mulai belajar sesuatu.
5: Iya.
6: KFC aja itu kan sukses di usia 63 tahun kan, itu baru sukses dan sebagainya. Jadi gak tahu, mungkin 81 tahun bangsa kita belum maju, belum baik, belum bagus, gak apa-apa, mungkin di 82 gitu kan.
5: Masih ada kesempatan.
6: Iya, betul, ya. Okay. Begitu. Jadi, jadi yang terakhir, mari kita manfaatkan kemerdekaan ini bukan hanya tentang merayakan secara simbolik, tetapi hal yang jauh lebih penting itu adalah memanai, merefleksi diri, dan yang terpenting adalah mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan porsi kita masing-masing.
5: Oke, terima kasih Pak Bayu atas obrolannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi anak muda ya. Oke, dan ya karena waktunya sudah mepet ya teman Pro 2, acaranya saya tutup untuk sore hari ini. Dan buat kamu yang ketinggalan acara ini bisa ditonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Tadi ada Bapak Bayu Dwi Cahyono MPD, beliau adalah dosen dari FAI Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan nanti bakal lanjut lagi sama aku di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan ini aku mengakses langsung CCTV Dinas Kabupaten Banyumas ya, melalui atcs.banyumaskab.go.id. Dan kita lihat dari simpang alun-alun Purwokerto, ini terpantau ramai lancar ya, banyak kendaraan bermotor juga teman berdua ke arah Jalan Masjid ya. Dan sepertinya memang untuk sore hari ini tidak terlalu padat ya teman berdua untuk di bagian simpang alun-alun. Dan tentunya kita bisa bergeser lagi ke simpang Sawangan yang saat ini terpantau juga ramai lancar, dipenuhi dengan kendaraan roda 2 tentunya dan beberapa kendaraan pribadi yang ada ke arah Tanjung dan sebagian ke arah Museum BRI teman berdua. Coba kita bergeser ke pantauan dari CCTV Museum BRI. Ini kalau dari arah Jalan Bang ya, ini terpantau cukup ramai juga, tapi masih sangat-sangat lancar sekali untuk dilewati teman berdua. Dan kita coba beralih ke simpang underpass ya, di sini di bagian untuk underpass sendiri teman berdua terlihat sangat-sangat ramai sekali ya, tepatnya di arah dari arah alun-alun dan juga cukup panjang untuk antrian kendaraan di di atas jembatan persis gitu ya, yang mau ke arah Jalan Bang teman berdua. Dan ini memang cukup sering terjadi ya, terutama pada jam-jam sore seperti ini. Makanya buat teman berdua yang mau melintas di arah underpass ini, pastikan diri kamu harus sabar juga ya, sabar dan juga siap tentunya dengan segala keramaiannya, dipenuhi dengan kendaraan pribadi dan kendaraan roda 4 pribadi ya, dan juga kendaraan roda 2 yang cukup ramai ya. Kemudian yang mau ke arah Tanjung teman berdua, arah Tanjung ini ramai lancar ya, kebanyakan kendaraan roda 4 juga dan sebagian mobil-mobil yang cukup besar, terus kendaraan bermotor juga cukup banyak, makanya harus hati-hati juga untuk yang mau melintas di daerah Tanjung ya. Oke teman berdua, kurang lebih seperti itu untuk pantauan CCTV pada sore hari ini. Pastikan dari kamu juga mentaati aturan lalu lintas ya, jangan sembarangan menerobos lampu lalu lintas atau juga sambil mainan handphone nih ketika berkendara. Aduh, itu bisa membahayakan ya. Itu aja teman berdua, so pastikan diri kamu tetap selamat sampai tujuan.
1: Sekian info lalu lintas.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami

setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku, Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman berdua di sore ceria ya. Kali ini kita melihat ya, ini ada informasi ekonomi di wilayah Banyumas Raya lagi nunjukin tren yang oke banget ya di awal tahun 2026, karena didorong sama penguatan konsumsi masyarakat pas momen ini berdasarkan pantauan dari Bank Indonesia ya. Ceritanya pas momen lebaran dan kenaikan upah waktu beberapa bulan yang lalu, meskipun ada bayang-bayang risiko kekeringan yang diprediksi bakal datang cukup lama teman berdua, dan investasi sama proyek konstruksi tetap jadi motor penggerak yang bikin suasana ekonomi di Banyumas bisa dibilang cukup stabil ya. Jadi Bank Indonesia Purwokerto juga ini udah mulai pasang kuda-kuda lewat berbagai langkah mitigasi biar stok pangan tetap aman dan harga barang nggak mendadak naik gila-gilaan ya pas di musim kemarau ini teman pro 2. Jadi ya memang harus tetap hati-hati ya teman pro 2. Mengingat di musim kemarau ini kan ya secara kebutuhan air juga otomatis meningkat karena memang banyak daerah yang kekurangan, dan masih banyak hal lain lagi yang tentunya kita harus bijak ya dalam menyikapi, khususnya di era seperti ini yang kadang-kadang aduh tiba-tiba kebutuhan banyak gitu ya. Jadi harus tetap bisa menentukan skala prioritas supaya tetap aman perekonomian kita.

0: Ya, 15. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Teman berdua, kontingen dari Banyumas ini lagi sibuk nyiapin tari kelana lengger ya buat tampil pas momen penurunan bendera di HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara nanti. Dan tarian yang dibawain sama 125 orang ini memang sengaja ngangkat tema perjalanan seni lengger biar tetap eksis ya lewat regenerasi penari dari kalangan anak SMA sampai dewasa juga ya. Semua persiapan mulai dari latihan sampai modifikasi properti kuda kepang ini udah diberesin biar performanya tetap kelihatan rapi tapi tetap kental ya sama identitas daerah yang memang keren banget ya tanpa ngilangin pakem aslinya gitu. Dan wah, aku appreciate sih buat teman-teman yang memang sekarang sudah mulai peduli ya melestarikan seni lengger ini, yang dimana ya dulu kan sempat dipandang sebelah mata juga ya kesenian lengger teman berdua.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan salat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga salat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hapuskan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya semata-mata ria kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah 264. Ria berarti memperlihatkan kebaikan kepada orang lain, sedang sum'ah berarti memperdengarkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain dengan maksud ingin diperhatikan, dipuji, dihormati, dan disanjung-sanjung. Amal ibadah yang dilakukan semata-mata ria dan sum'ah hanya akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, Akulah yang paling benci persekutuan. Barang siapa yang melakukan amal dengan mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan aku tak peduli kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ria bukan hanya menghancurkan amalan yang telah dilakukan, tetapi ria akan menggeser eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dada. Pada saat itu, selain Allah lah yang pasti akan mengisinya. Inilah yang menyebabkan Allah sangat murka kepada orang-orang yang ria dan juga sum'ah, karena ia senang mendapatkan perhatian bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-312222, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT, streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Sumba Barat memiliki sebuah tradisi pasola yang dilakukan warga Kampung Kodi, Kampung Lamboya, Kampung Wanokaka, dan Kampung Garoa. Tradisi yang dilakukan setahun sekali ini berupa adu ketangkasan dua kesatria Sumba dalam menunggangi kuda. Mereka menyerang satu sama lain menggunakan tongkat kayu atau lembing. Darah yang jatuh di tanah arena pasola dianggap mampu membuat tanah subur sehingga hasil panen melimpah. Tradisi pasola merupakan puncak dari pesta adat Nyale, di mana tradisi ini dilakukan untuk memohon restu kepada dewa dan nenek moyang menjelang musim panen tiba.
3: Ini Indonesia.
7: Pro 2 FM.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua, ada hal yang menarik ya ini dari event atau momen yang ada gitu kan. Ini kan menjelang long weekend gitu. Jadi banyak banget kayaknya orang-orang yang bakal main ke Purwokerto. Makanya KAI 25 Purwokerto ini beneran totalitas ya. Nyiapin 40.430 kursi buat warga yang mau liburan pas momen hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dari tanggal 14 sampai 17 Agustus 2026 ya. Sampai Jumat siang, ini tiket yang udah ludes, udah nyentuh.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun

media sosial dan YouTube RRI Purwokerto, serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial

Kali ini ada Petra Sihombing ya, baru aja ngerilis lagu baru judulnya Bangga, yang jadi semacam kayak bisa dikatakan surat cinta gitu ya, buat orang-orang tersayang lewat nada yang asik. Dan lagu ini nyeritain rasa salut sama perjuangan seseorang sampai akhirnya berhasil ngeraih mimpinya setelah ngelewatin masa-masa sulit yang gak gampang, teman berdua. Menariknya proses rilisnya tergolong mendadak banget ya, dan ngelibatin keluarga kayak anaknya yang bikin tulisan di artwork, sampai istrinya yang ikutan jadi backing vokal. Lewat karya ini, Petra nunjukin kalau musik emang cara paling pas buat nyampein perasaan bangga yang kadang emang susah banget ya diomongin langsung ke teman ataupun orang terdekat.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

Kali ini ada Roni Parulian, ini baru aja ngerilis single baru yang judulnya Februari ya, sebagai pemanasan buat album keduanya yang bakal rilis tahun ini. Dan lagu ini ya kerasa beda karena punya vibes yang lebih romantis dan dalam nih, soal cerita seseorang yang mulai berani buka hati lagi ya buat cinta yang baru. Karena ada beberapa orang yang kayaknya, aduh aku kayaknya bakal menutup hati deh untuk jangka waktu yang panjang ya. Jadi proses kreatifnya juga gak main-main karena Roni kolaborasi bareng musisi yang keren-keren banget kayak Petra Sihombing dan juga Randy Padugo, biar dapat nuansa musik yang makin dewasa ya. Sekarang karya terbaru dari jebolan Indonesian Idol ini udah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital ya. Lengkap sama visualizernya di kalau di YouTube ya. Biar suasana baper makin dapat gitu teman-teman Pro 2. Atau kamu bisa request juga di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Budi Doremi ya, teman berdua ini baru juga nih ngerilis lagu ya. Ngerilis lagu judulnya Cintai Diri Sendiri ya. Nih di bulan Agustus 2026. Yang isinya ngajakin semua orang buat mulai lebih peduli sama diri mereka sendiri, teman berdua. Lagunya punya pesan biar apa ya istilahnya, kayak orang-orang tuh gak terus-terusan maksain hal yang gak worth it dan berhenti ngorbanin diri demi orang lain yang gak bisa ngehargain kita gitu. Jadi ya kalau untuk keluarga, orang-orang tersayang dan mereka juga sama juga peduli sama kita ya, ya berarti itu worth it ya untuk diperjuangkan ya. Dan kali ini pakai iringan ukulele yang kerasa hangat dan ringan. Lagu ini emang sengaja dibikin buat jadi refleksi diri yang santai tapi tetap ngena gitu. Dan video musiknya juga makin rame gara-gara ada Ardit Erwanda ya, sampai Zul Panjul yang bikin visualnya makin segar dan sukses nyampein pesan ya soal pentingnya nerima diri apa adanya.

Menjelang jam 7 teman berdua, kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah stay tune. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal relay ke Jakarta ya buat mengikuti Music Live Chat. Oke, aku Aris Monang, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan bye-bye.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lu harus kayak gini?
1: Kayak abang none. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Yoi, ada kita berdua tentunya nemenin lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman Pro 2, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita sudah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya?
1: Nah, penasaran gak sih? Penasaran banget. Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong.
0: Sorry.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin. Bener.
0: Ini adalah apalagi bijinya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Salah. Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, udah sahabat romansa. Sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka gak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngelihat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811 800 105. Atau kemana Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus
1: ya.
0: Harus terus-terusan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya. Langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes. Teman Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi teman berdua, masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat. Iya kan dia? Spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow. Halo.
0: Halo, selamat malam abang.
2: Halo malam.
1: Oh yes.
0: Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana?
0: Luar biasa.
1: Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya bener.
1: Pantes
0: ya. Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbaru.

0: barunya ya.
1: Benar.
0: Tapi bener. Selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantor sih.
0: Ngantor ya. Ngantor. Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
1: Musik juga. Oke. Berarti enggak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya.
0: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya, dari dulu ya.
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bukasur, kalau lu tahu dulu.
0: Serius? Oh iya.
2: Serius.
0: Nah. Jadi dulu ada TK Mini Bukasur, lu sama Bukasur ya berarti?
2: Iya.
0: Oh, gokil. Itu angkatan yang jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
0: Salah. Itu Bukasur terus Papa Tebop ya kalau enggak salah ya? Satu angkatan kan? Yeah. Oh, gokil. Wow. Gokil.
1: Dulu nyanyi apa sama Bukasur?
0: Ingat enggak?
2: Seorang Kapiten.
0: Serius?
2: Oh, gila. Gue bikin ala gue.
1: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak. Lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
1: Oke, berarti duet.
0: Duet waktu itu ya. Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
1: Wow.
0: Tahun 80.
1: Jangan terlalu
2: 45.
1: Jangan terlalu diperjelas.
0: Siapa tahu. Penasaran gue.
1: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
1: Apa maksudnya, siapa sih yang ngenalin nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh seneng band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu.
0: Oke. Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Okay. Keluarga, ya om gue ada dua om gue itu emang musisi.
1: Emang musisi ya.
0: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
0: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
1: Benar.
0: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
1: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
0: Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya, nggak ada band pop dulu ya.
1: Iya, benar.
2: Solois lah ya.
1: Solois, benar. Alright.
0: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih, Bang ya.
2: Iya.
0: Berjudul Gila Karena Cinta.
1: Widih.
0: Ini lagu yang lu tulis sendiri, Bang, atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
1: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
1: Baik, kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
0: Bang Martin.
1: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih, Bang?
2: Ini keempat.
1: Keempat ya?
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarin ini Spotify, gue nggak promoin, gue nggak apa, karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi terus ternyata di radio, kita kirim ke radio ternyata diputar. Dan bikin video lirik ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan. Gitu dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang. Sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan deh.
0: Asik juga tuh.
1: Bener.
0: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk di promo ini.
1: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin, ngebahas soal Gila Karena Cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya, kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
0: Betul banget.
1: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman Bro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada. Presentnya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah
1: itu. Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Teman gue cowok bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia enggak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek sahabatnya. Mm-hmm. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh. Oke.
2: Okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga enggak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Angkatlah nih cewek.
1: Okay.
2: Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih
1: alurnya. Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu
0: berat sih. Itu berat sih.
1: Kacau. Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu gak suka.
1: Iya.
2: Yeah. Okay, kan? Nah,
1: okay, udah gue move
2: nyesel.
1: On.
2: Yeah. Iya kan. Tuh cewek move on. Mm-hmm. Dan nih cowok nyesel. Nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu. Karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Mendem. Mm-mm. Soalnya gini, banyak yang bilang kan, kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Yeah.
2: Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya, kan? Betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
0: Oh.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin misalnya lo suka sama cewek gitu. Hmm. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kan cincin.
0: Salah.
1: Bacandoko. Kau pakai cincin,
0: Ya, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY,
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya? Bisa dibilang sebenarnya ini general ya. Gak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini, gak sih bang?
2: Benar-benar. Iya di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat gak bakal hancur sih. Gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan. Mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya.
0: Iya.
2: Cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya bang ya. Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas yang gue tahu ya, nggak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi gitu.
1: Pecah gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Oh iya bener sih. Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke. Okay.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Orangnya. Bener.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Hmm. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Hmm. Ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Oh. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya, gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak...
2: Momen ya?
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa, ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo gak mungkin dong.
1: Gak mungkin.
2: Nikung kan?
1: Waktunya gak bagus.
2: Iya, waktunya gak bagus. Nah, lo nunggu momennya, kalau dia gak putus-putus nasib.
0: Nah, itu bener. Itu. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Hmm, jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega.
1: Lega.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya,
0: betul,
1: dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang juga.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo ceritanya di live gue.
1: Iya. Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat. Atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh. Betul. Ya. Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia. Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin punya pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener.
0: Banget
1: ya. Jreng gitu
0: kan. Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener. Terus,
2: mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerjasama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Gitu. Oke. Bener.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang dan lu kasih ke temen lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem. Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya, kaget lah. Maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Iya,
2: gitu.
0: Bener-bener.
2: Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau bener cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihin ya. Ya semoga teman lu bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya
1: maunya ku diri. Dewasa.
0: Alright.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin.
1: Yo,
0: bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener. Dan
1: kata dia apa gitu? Bang,
0: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat Bang Pan Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, collab. Ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Okay. Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa Perunggu sama Four Events.
1: Wah. Oke.
2: Keren sih menurut gue,
0: keren. Tapi berarti lu juga dengerin lo maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya versi gue itu kayak 2000-an band-band
1: sebenernya
2: 2000-an.
1: Ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi. Kan?
1: Iya,
2: keren
1: bener.
2: Menurut gue sesuatu kayak Four Events juga keren kan?
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an.
2: Iya, musik. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Gitu, thank you ya Hawa ya udah.
0: Yeah, Hawa ya,
1: udah
0: you,
1: bertanya ya.
0: Benar. Oke. Okay. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah atau dari lirik dulu kah atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapat
1: lirik itu.
2: Cerita gua,
1: ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone.
1: Oke. Okay.
2: Pas ngerekod di handphone, gue bawa ke studio nantinya.
0: Oh.
2: Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke, kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, yeah, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, yeah, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro.
1: Yeah,
2: sama di tengah ada interlude.
1: Iya, yeah. Solo gitar kalau bisa kan.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel gitu kan.
1: Oh,
2: gitu.
1: Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa. Oh.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap ada idealismenya tetap ada. Ya?
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja ya. Benar.
1: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Ini menurut gue penting ya karena nggak semua orang sekarang. Terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang, gak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
0: Itu. Nafas dulu, nafas.
1: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan. Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin. Dan katanya bakal ada live session lah ya, habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke, okay, let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi buat kamu, pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Pro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Hanya dua. Oke. Ya, gua lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat. Bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadi.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau di endorse mau gak?
1: Iya. Jadi akhirnya dokter cinta gitu ya. Dokcin ya.
2: Dokcin ya. Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang?
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV.
2: Kemarin langsung MV karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal. Gitu. Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda nggak sih kayak?
0: Oh iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan.
1: Bener.
2: Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah, itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lo punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lo yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa, bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir. Ya, bener.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Dalam. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites.
0: Yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget Bang.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single sini.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh. Single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke.
2: Lebih galau lagi lah nih.
0: Ay, sedap.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Oh, alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

Bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Pro2. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini Jumat 14 Agustus 2026. Kita ke informasi kali ini terkait dengan KAI Daop 5 Purwokerto. Ini menghadirkan promo spesial berupa diskon tiket 17% untuk sejumlah kereta api ekonomi komersial. Termasuk beberapa kereta dengan keberangkatan awal dari stasiun Cilacap. Dan berikut laporan dari Reni Tania.
3: Kabar menarik bagi warga Cilacap yang ingin bepergian menggunakan kereta api pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. PT KAI Daop 5 Purwokerto menghadirkan promo spesial 17 Agustus 2026 berupa diskon tiket sebesar 17% untuk sejumlah kereta api ekonomi komersial. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto Muhammad Azad Habibuddin mengatakan promo ini menjadi bagian dari upaya KAI menghadirkan perjalanan yang semakin terjangkau sekaligus mengajak masyarakat merayakan kemerdekaan melalui transportasi publik. Promo dapat dibeli mulai 14 Agustus pukul 00.01 menit hingga 17 Agustus 2026 pukul 24.00. Sementara itu tiket promo hanya berlaku untuk perjalanan pada tanggal 17 Agustus 2026 pukul 00.01 hingga pukul 24.00 sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Aset mengatakan khusus keberangkatan awal dari stasiun Cilacap terdapat 4 kereta api ekonomi komersial yang masuk dalam program promo, yakni KA Kamandaka tujuan Semarang Tawang, KA Joglo Semarkerto tujuan Yogyakarta, KA Wijaya Kusuma tujuan Ketapang, serta KA Sancaka Utama tujuan Surabaya Pasar Turi.
4: KAI menghadirkan tiket promo sebesar 17% untuk KA Ekonomi Komersial keberangkatan tanggal 17 Agustus 2026. Masyarakat dapat membeli tiket tersebut melalui akses KAI ataupun channel lain mulai 14 Agustus hingga 17 Agustus 2026. Tiket promo ini kami hadirkan agar masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan kereta api dengan tarif rendah pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Masyarakat dapat membeli tiket melalui aplikasi Akses by KAI maupun kanal resmi penjualan tiket KAI lain. KAI juga menghimbau calon penumpang merencanakan perjalanan sejak awal dan memperhatikan jadwal keberangkatan serta ketentuan promo sebelum melakukan transaksi. Dengan promo ini, perjalanan menggunakan kereta api pada 17 Agustus diharapkan tidak hanya menjadi sarana mobilitas, tetapi juga bagian dari cara masyarakat merayakan semangat kemerdekaan dan kebersamaan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Itu dia teman produk informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Malam Malam.
1: 99.9 Bro FM, Bro Kartu, teman terbaik kamu nih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Sama kode dividen ya, di kesempatan malam ini temani kamu tentunya sampai nanti di jam 12. Dan buat kalian yang akunya anak sekarang ya, anak Gen Z ya, sudahkah kalian bisa mengelola uang dengan baik? Atau yang penting, nah minta bang dong, pa minta bang dong, aduh ini bahaya nih yang kayak gini ya. Nah kita akan ulas sedikit ya bagaimana sih para Gen Z sekarang ya mengelola uangnya. Stay tune terus, tetap di 99 Pro FM, Pro Kerto, teman terbaik kamu.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto.

0: Tergalau malam-malam.
1: Generasi Z ya, atau yang lebih dikenal sebagai Gen Z. Nah, ini semakin menjadi sorotan juga dalam berbagai aspek, termasuk juga pola konsumsi dan juga cara mereka mengelola keuangan sebagai generasi yang tumbuh di era digital. Nah, tentu saja Gen Z ini sangat dipengaruhi oleh teknologi yang memudahkan segala aspek kehidupan, termasuk juga bagaimana mereka membelanjakan uangnya ya. Terus gimana sih sebenarnya para geng lagi Gen Z ya untuk menghabiskan uang mereka? Apakah dengan voya-voya ya, karena semuanya digital jadinya belanjanya juga online? Ini dia ya. Jadi terdapat berbagai cara juga yang dilakukan oleh Gen Z untuk membelanjakan uang mereka dengan tepat dan juga efisien. Tetapi nih ya, sebagai langkah awalnya untuk mencapai hal tersebut, tentu saja kalian juga bisa ya untuk belajar mengelola uangnya ya. Nah, apa aja sih? Ini dia yang kita akan ambil ya. Yang pertama nih, cara bagaimana uang ala Gen Z. Waduh, uang ala Gen Z ya, semuanya digital. Jadi sebagai generasi yang sadar akan pentingnya kestabilan finansial, Gen Z ini juga cenderung lebih terbuka dalam belanja tentang pengelolaan uang mereka. Nah, tentu saja ada beberapa cara nih untuk mengatur keuangan agar tetap stabil di tengah godaan gaya hidup modern. Yang pertama adalah buat anggaran bulanan. Jadi mengatur anggaran bulanan adalah langkah pertama yang dilakukan oleh Gen Z untuk memastikan juga pengeluaran mereka ini terkendali ya. Dan mereka paham betul bahwa dengan memiliki anggaran yang jelas, mereka bisa melihat seberapa besar uang yang dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ada juga untuk hiburan hingga untuk tabungan. Nah, dengan adanya anggaran ini mereka bisa memastikan juga pengeluaran tetap terarah tanpa melampaui batas. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah membuat catatan pengeluaran sederhana, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi untuk mengelola keuangan.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

galau malam-malam. Teman berdua ya, namanya juga gengsi. Jadi segala sesuatunya gengsi ini lebih adaptif ya, lebih cepat juga untuk mencari informasi, termasuk ya menggunakan aplikasi keuangan. Nah, gengsi ini memang sangat akrab dengan teknologi dan hal ini juga tercermin dengan bagaimana mereka menggunakan aplikasi keuangan untuk mengelola uang mereka ya. Nah, aplikasi tersebut juga dapat membantu mereka melacak pengeluaran, pembiayaan bagi dirinya sendiri ya, atau mungkin juga teman gitu ya, untuk melihat suatu hal, hingga monitor tagihan yang harus dibayar ya, itu semua ada tuh di aplikasi keuangan. Terus juga terapkan prinsip 50, 30, dan 20. Ini udah kayak strategi penyerangan. Jadi bertahan kan, 50 lebih banyak ya. Jadi prinsip 50, 30, 20 ini menjadi salah satu metode pengelolaan keuangan yang diadaptasi ya, atau diadopsi oleh Gen Z sendiri. Dan prinsip ini membagi pengeluaran menjadi 3 bagian utama. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk ditabung atau investasi. Jadi dengan menerapkan prinsip ini, mereka bisa menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan, menikmati hidup, dan juga menyiapkan dana untuk masa depan. Gitu loh, ya nggak? Ada juga yang namanya prioritas investasi dini. Nah, nggak sedikit juga Gen Z yang sudah mulai berinvestasi sejak dini. Mereka ini sadar bahwa menanamkan uang di berbagai instrumen, seperti hanya reksadana, saham, hingga aset digital, ini membantu mereka juga untuk membangun kejayaan di masa depan ya. Nah, banyak juga ternyata anak-anak apa sandwich ya, anak-anak milenial ya, yang rasa bahwa aduh kayaknya udah terlambat nih ya untuk memulai bisnis, untuk menabung dan lain sebagainya gitu ya, karena usianya udah pala 3 ya, bentar lagi pensiun. Aduh, tapi nggak mau nggak mau kan tetap harus dilakukan ya, yang namanya menyiapkan hari tua nanti gitu loh. Berarti kalau Gen Z tuh bisa-bisa di umur 30-40 dia udah menikmati hidup ya. Udah santai kongko-kongko nikmati kopi.

0: Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100. Radio FM.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

2022 nih buat kalian yang aku Gen Z ya, dan penasaran juga bagaimana sih cara untuk mengatur keuangan. Ini dia ya, bisa dilihat di prodiental.co.id terkait dengan bagaimana Gen Z menghabiskan uang mereka. Informasi lengkapnya ada di sana.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan, sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih, dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Tentunya sama kedua dividen jadi buat kamu ya, yang di kesempatan malam hari ini lagi bingung, lagi ya gak ada kerjaan gitu ya. Silakan aja bisa gabung, apalagi buat yang punya TikTok bisa bergabung di TikToknya Pro2 nih ya. Di Pro2, di @ Pro2 PWT ya, atau cari aja Pro2 FM Purwokerto tuh. Tinggal dicari nanti nongol dan kalian juga bisa gabung di sana ya, ngobrol. Sampai nanti di jam 11 paling lama ya, karena abis itu bakal ada jazz musik, oke? Okay? Bersama aku Dodi Widian. Nah, kesempatan malam hari ini aku mau bahas sedikit terkait dengan seandainya nih ya, kita masuk ke dalam sebuah film gitu ya, di dunia film. Nah, kamu nih pengen masuk ke film mana? Jadi silakan aja bisa gabung di WhatsApp-nya juga bisa ya, WhatsApp Pro 2. Di 081-327-312222 atau gabung lewat TikToknya Pro2 ya, di @RRIPro2PWT. Aku tunggu ya buat kalian yang mau gabung, buruan.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto.

hingga berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah bintang radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua nih di kesempatan malam ini ya, malam mau bahas tema ya. Aku mau bahas terkait dengan jika nih, kita berandai-andai aja, jika kamu masuk ke dunia film nih, kamu lebih memilih film apa gitu ya. Ya mungkin kalau kalian lebih spesifik lagi dengan judulnya gitu ya, jadi aku punya bayangan, wah film ini dunianya kayak apa gitu. Misal kayak mungkin kalian pernah nonton Narnia gitu ya, masuk ke dunia dongeng ya. Tapi kalau Narnia lebih ke apa sih, kayak zaman di mana peperangan terjadi ya, antar kerajaan gitu ya. Atau mungkin masuk ke dunianya siapa lagi? Dunia Pokemon mungkin. Enggak harus film-film yang genrenya tuh berat ya. Yang kartun pun juga enggak apa-apa ya. Dan ini ada teman kita yang gabung juga lewat WhatsApp-nya Pro 2 nih, ada Tirta ya. Pakai dokter enggak nih si Tirta ya? Jadi aku ngerasa pingin hidup lebih dramatis ya. Waduh. Sedih banget rasanya nih buat kadodinya ya. Kalau dipikir pas lagi malam sunyi gini ya, nonton film-film yang drama-drama. Korea tuh, Korea ya. Drakor. Drakor tuh terbaik dah. Untuk mimik mukanya, pengambil angle mukanya tuh bagus tuh ya. Tuh juga ada siapa nih? Ada Alia, kita gabung aja ya. Kado ini sumpah seru banget ya kalau bisa masuk ke film fiksi gitu. Waduh, pasti vibesnya ngena banget ya. Film fiksi apa nih? Wah, kayak Harry Potter kah gitu. Lebih ke magic ya. Seru juga sih ya kalau kita punya kekuatan. Tapi kalau kita cuma jadi pelengkap doang makanya kurang ya. Kalau dunia-dunia yang fiksi gitu tuh kalau bukan jadi aktor utamanya kayaknya kurang ya. Kayak kekuatannya tuh nggak ada gitu. Makanya kalian pilih film nih yang sekiranya filmnya tuh bagus ya, dunianya juga dunianya bagus, silakan. Kalau aku ini Ready Player One tuh ya, di situ walaupun nggak jadi aktor utama kan bisa menikmati apa sih permainan ya, seperti yang kita suka gitu ya, seperti yang kita inginkan. Kalaupun tiwas tinggal resa tulang. Enak poin-poinnya doang yang habis ya.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Radio FM Purwokerto, teman.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua nih ya, kalau kalian bisa memasuki sebuah film, nah kira-kira kalian mau masuk ke film apa ya? Kalau aku film yang pasti ada bau-bau gamesnya ya, bau-bau apa keseruan gitu ya, kayak Ready Player One itu seru ya. Terus kemarin ada I'm Gay ya, atau siapa sih? Gay apa siapa ya? Maksudnya gay bukan yang pelangi itu, beda ya, yang dunia film juga sama, tapi juga namanya aja dia yang gay. Oke. Terus ada lagi Jurassic Park ya, kayaknya kalau masuk ke dunia dinosaurus kayaknya seru gitu ya. Tapi bisa bertahan hidup kagak ya kira-kira ya. Seru aja kayaknya, seru kayaknya ya. Ya cuma nongol doang sana terus tau-tau dicaplok ya. Kok bisa. Oke nih, kalau teman kita yang gabung ya, si Sabrina katanya kalau Sabrina suruh main film, milih masuk ke film horor aja lah kak. Loh, nanti ada kagak bisa tidur ya, ada setan tidak bisa dicemes pakai bola pingpong. Itu juga siapa lagi nih? Nih ada Ailuna, katanya aku mau masuk ke film kartun Chibi Maruko. Waduh. Yang katanya bilang anak Gen Z nih ya, nontonnya ternyata Chibi Maruko-chan. Ada. Biar yang nonton bocil, bukan aki-aki. Ada. Kok bisa ya Chibi Maruko-chan. Chibi Maruko-chan tuh sebenarnya Jepang apa Amerika sih? Kadang kan kita taunya tuh kalau film kartun ya produksinya produksi Jepang. Ternyata enggak, kayak Kakson, kayak Cartoon Network ya, atau juga Lolitoons ya. Itu kan semuanya sebenarnya dari Amerika, dari Barat ya. Terus juga ada Candy dulu ya, itu juga dari Barat. Tapi ya Sailor Moon kayaknya Barat, enggak, padahal itu Jepang ya. Beda ya. Oke, siapa lagi nih yang ikutan gabung ya, Jepang Ki. Oh iya wes lah, aku enggak nonton Chibi Maruko-chan ya. Nontonnya ini aja Ampaman. Ampaman. Ada. Roti punya kekuatan super loh Ampaman. Kalau enggak ini Marare kali ya. Si kepala besar, tau gak film itu? Arare namanya. Aku tadil sih susah. Arare ya itulah. Ada. Nah ya itu maksudku itu ya Ailuna. Cuma kan aku kalau R ketemu L, L ketemu R tuh susah nyebutnya ya, dimaklumi ya. Ada tontonannya kartunnya emang apa nih? Candy segala ya, itu mah tontonan mamahku loh, jangan salah. Ada kalau dicari aja YouTube candy juga nongol ya. Ya kan nggak harus apa namanya mencerminkan usianya, nggak harus juga ya. Terus juga si Sabrina katanya kalau dia masuk ke dunia apa sih namanya film-film horor, katanya dia suka dengan uji nyali. Nyalinya teruji ya. Oke, yang lain silakan aja bisa gabung ya sampai nanti di jam 11 ya, insyaallah. Pakai insyaallah. Aku lagi pilek serius. Ada ngomong mulu tenggorokan kering ternyata ya. Ada mulai sengau lagi.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: galau malam-malam.
1: Teman berdua nih, kalau kalian ya bisa masuk ke dalam dunia film nih, kira-kira kalian mau masuk ke dunia film yang mana ya? Sabrina pingin masuk ke dunia yang horor-horor aja, katanya dia mau uji nyali. Lah, kok bisa ya? Ada juga ada Ailuna katanya pingin masuk ke dunia kartun ya. Cibi Maruko-chan, oke. Biar yang nonton bocil, bukan aki-aki. Lelelele, aku gak nonton Cibi Maruko-chan ya, sorry aja, mending nonton Inuyasha. Kayaknya masih pada zaman yang sama kayaknya ya, kayaknya nggak tahu juga dah. Terus juga Awal Budi katanya pingin masuk ke dunia Batman and Robin ya. Aku penasaran nih ya, Batman yang sekarang nih, reboot yang baru nih ya, itu bakal ngangkat si Robin apa enggak. Nah penasaran tuh kayak apa ya. Kayaknya Catwoman udah mulai diangkat ya. Nah ini Robinnya nih, mana nih Robin, padahal kostumnya tuh menjual banget tuh ya, untuk merchandise tuh bagus banget ya. Untuk mainannya bagus banget, karena Robin di gamenya ya, itu justru pengembangannya lebih besar daripada Batman gitu ya. Oke, terus juga ada yang salam buat Gadosan ya. Oke, semoga sih dia lagi ikutan gabung ya, ngintip-ngintip. Kalau ngintip gak tahu yang harus dibaca ya. Terus aku mau baca deh yang pindah dulu ya. Wah, apakah ini akan menjadi goal? Oke, gak. Aku mau yang ada di WhatsAppnya Pro 2 nih, ada siapa yang gabung ya? Ada Adit, Dit, tolongin Dit ya. Karena kalau aku masuk ke dunia film, pingin film aksi ya, pasti aku yang paling pertama kabur pas lagi ada ledakan lah. Soalnya aku anaknya nih gak mau rugi lah sih ke priben ya. Film aksi tuh harusnya ditonton gitu loh perkelahiannya ya, ini malah kabur. Itu kayak Ultraman tuh. Ultraman tuh menurutku ya, dia adalah tokoh penyelamat yang cerdas dan pintar. Kenapa? Karena dia waktu mengalahkan monster ya, dia langsung cabut. Dia gak mau bertanggung jawab untuk membenahi kota. Langsung cabut dia ya. Terus juga, nih si Ailuna nih punya teman nih, namanya Satria ya. Aku pengen ke dunia Ghibli. Waduh, Ghibli gak tuh ya. Terus tidur di padang rumput, kayaknya asik banget nih ya kak. Waduh, pengen banget ngerasain tenangnya begitu ya. Ghibli tuh ton warnanya ya, itu hijau kalau enggak agak-agak coklat tuh Ghibli tuh ya, itu terkenal tuh. Jadi dia ton main ton warna tuh kalau produksi dari Ghibli ya. Menarik ya. Terus juga ada siapa lagi nih, ada Dirga ikutan gabung. Karena di pasti keren banget ya kalau bisa punya kekuatan super kayak film Marvel. Terus aku pemain apa nih, pamerin ke kamu. Ini kayak teman kita tadi tuh, si Ailuna, dia pengen jadi Scarlet Witch ya, katanya dia pengen menyihir. Waduh. Ya, boleh. Namanya juga berandai-andai ya. Yang lain masih aku tunggu ya, sampai nanti di jam 11 bisa gabung juga di WhatsApp atau lewat IG-nya Pro 2 di @radipro2pwt.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

0: Fiesta.
1: Mbak Dewi.
0: Oh.
1: Mbak Dewi.
0: Oh.
1: Mau gabung judi online gak?
0: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
0: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 ya, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, sama Kedua Dividian tentunya ya. Nah kali ini kita mau bacakan lagi teman kita yang gabung ya, di WhatsApp-nya Pro 2 di 081327312222. Ngomongin apa sih? Ya tentu saja ngomongin terkait dengan andai kalian masuk ke dunia film, masuk ke dunia apa nih ya. Dan teman kita yang gabung ada Sadewa, ikutan gabung aja. Wah, ada kalanya aku pengen kabur dari dunia nyata ya, dan menetap di dunia film yang endingnya selalu bahagia kak. Oh, happy ending ya. Juga ada, kalau kamu jadi itu siapa namanya, Anan, benar sih yang di Jumanji itu terjebak di dalam dunia game, pusing tuh ya. Alan kok Anan, Alan namanya Alan ya. Juga ada Lingga ikutan gabung ya kak, kalau masuk film Harry Potter pasti langsung kena DO gara-gara tidak bisa menghafal mantra. Iya ya, susah ya. Spell mantranya susah ya. Ada itu baru masuk ujiannya aja udah gagal tuh kayaknya tuh.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 kali ini ada Raka ikutan gabung nih ya di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-327-312222. Katanya ngebayangin petualangan di dunia film sambil ngopi di teras malam-malam gini nih paling enak. Waduh. Yakin ya, yakin nih paling enak ya. Jangan-jangan kebalikannya ya. Tapi itulah ya, kita berandai-andai kalau kita bisa masuk ke dunia film. Tadi di Raka ya, di WhatsApp-nya Pro 2. Ada di Liga juga. Pasti keren banget ya kalau bisa punya kekuatan super. Oh, ini tadi udah aku baca. Bima ya, dunia film itu warna-warni banget ya. Beda sama kenyataan yang kadang abu-abu. Abu-abu tuh. Ya, udah. Bahaya. Kalau ngomongin dunia nyata bahaya. Kadang ada yang nyata terlihat tapi dibiarkan.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Worries always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Galau Malam-Malam.
1: 92 sampai sini dulu penyembahan kita di kesempatan malam hari ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah ikutan gabung, yang stay tune ya, khususnya di RRD Play dan juga di RRD Digital ya. RRD Digital itu mah udah dulu banget sebelum Play ya. Enggak, streaming di rrd.co.id. Aduh, udah mulai gak konsen nih ya. Yaudah, setelah ini bakal ada Jazz Musik yang temani kamu ya, sampai nanti di jam 12 malam. Dan aku udah di video juga bakal pamit di jam tersebut.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu gak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tau.
3: Terima FM, Pulau Gerau. Teman terbaik kamu.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya, "Abi." "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut," sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama, saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini untuk Jumat 14 Agustus 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera mendulurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Allah berfirman, "Wahai Musa, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di sebelah timbangan, dan la ilaha illallah di sebelah timbangan yang lain, niscaya timbangan la ilaha illallah itu lebih berat." Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling bahagia pada hari kiamat melalui syafaatmu?" Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Hurairah, setelah aku melihat kesungguhanmu terhadap hadis, aku menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya tentang hal itu sebelum kamu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hati yang

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas.

Company. Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dikenal oleh seluruh manusia di seantero jagat. Perilakunya membuat hati yang mendengarnya jadi terpikat. Seorang penulis bahkan menempatkan namanya nomor satu di antara 100 tokoh dunia. Nama jika disebutnya kemudian orang membacakan kebaikan untuknya, itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan sikap, sifat, dan perilaku yang luar biasa. Namun, keluar biasaannya itu tetap mampu ditiru oleh manusia lainnya karena apa yang dilakukannya nyata adanya. Ia memiliki sifat yang disebut dengan fas, fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Fatonah sering diartikan cerdas. Cerdas yang dimaksud adalah dewasa di dalam menyikapi setiap problematika kehidupan. Amanah artinya ia akan senantiasa menjalankan segala sesuatu dengan profesionalisme yang terukur dan terarah. Sidik artinya ia tidak akan melakukan penipuan-penipuan, menutupi keburukan-keburukan demi mendapatkan keuntungan sesaat. Tablik artinya adalah komunikatif. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dicintai oleh kawan maupun lawan. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. 50 siswa SMK Widya Manggala menjalani latihan paskibra untuk upacara Hari Kemerdekaan tingkat Kecamatan Kalimanah. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: 50 siswa SMK Widya Manggala Purbalingga dipercaya menjadi anggota pasukan pengibar bendera tingkat Kecamatan Kalimanah Purbalingga. Mereka akan bertugas mengibarkan sangsaka merah putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan Desa Sidakangen. Sebelum dikukuhkan, para siswa tersebut harus melalui proses seleksi ketat yang dilanjutkan dengan latihan intensif selama 3 minggu. Pelatihan ini dipimpin langsung oleh personil gabungan dari Polsek dan Koramil Kalimanah untuk memastikan kesiapan fisik, mental, serta kerapian baris berbaris para anggota paskibra. Salah satu anggota paskibra dari SMK Widya Manggala, Yoga Nur Alif, mengungkapkan rasa bangganya dapat terpilih dalam momen bersejarah ini. Menurutnya, kesempatan ini bukan sekedar tugas biasa, melainkan sebuah amanah besar. Yoga menuturkan bahwa gembelengan selama 3 minggu terakhir memberikan dampak positif bagi pembentukan karakternya. Menurutnya, latihan ini berhasil membangun jiwa kepemimpinan serta rasa cinta tanah air bagi generasi muda. Diakui Yoga, menjalani porsi latihan yang berat di bawah teriknya cuaca tidak menyurutkan semangat para peserta.
3: Upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17. Karena ini alhamdulillah tahun ini SMK Widya Manggala bertepatan juga sebagai petugas di kecamatan. Jadi kita paskibra yang utama itu kita tampil di kecamatan dan yang di sekolah itu sebagian. Lapangan Sidakangen, Desa Sidakangen, Kecamatan Kalimanah. Total itu 55. Kelas 12, 11, dan 10. Latihan juga dengan Koramil Kalimanah sudah sekitar kurang lebih 3 minggu latihan sampai nanti hari Sabtu. Dan tentu saja punya kebanggaan sendiri mengibarkan sang merah putih dan semoga berhasil nanti di tanggal 17-nya sampai dengan acaranya sukses.
2: Yoga menambahkan pelaksanaan latihan ini juga mendapatkan pengawalan kesehatan secara ketat dengan pendampingan langsung dari tim Palang Merah Remaja PMR SMK Widya Manggala. Yoga berharap seluruh rangkaian persiapan dapat terus berjalan tanpa hambatan hingga hari pelaksanaan. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Info Pro 2.
4: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari Sabtu weekend kali ini ya? Udah masuk tanggal 15 Agustus, sebentar lagi kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, udah masuk usia 81 tahun sekarang. Well, pastinya juga di tempat kamu udah mulai rame semuanya gitu ya, udah mulai persiapan nih buat malam tasyakuran, biasanya tanggal 16 malam gitu ya, kalau enggak tanggal 17 malam gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, ya pasti di pagi ini ada aku Siska yang bakal temani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti di jam 9 aku disiapkan banyak informasi buat kamu, ada juga lagu-lagu yang bisa jadi penyemangat ya di hari Sabtu kali ini. Ada yang kayaknya udah mau ada jalan sehat nih pagi ini atau besok pagi gitu ya. Udah prepare outfitnya belum ya? Biasanya outfitnya merah putih kayak gitu ya. Emang ada dress code-nya gitu ya teman Pro 2 ya. Seperti bendera negara Indonesia ya kan. Nah aku karena weekend tuh biasanya orang tuh identiknya sama jalan-jalan, bepergian, ada yang staycation, ada yang plesiran, mungkin piknik kemana gitu ya. Aku penasaran pengen tahu nih teman Pro 2, kamu tuh termasuk orang yang bisa solo traveling atau enggak gitu ya. Kasih tahu alasannya kenapa ya, boleh di share komentarnya ke 081 3273122 atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT.

Teman berdua, kabar pertama pagi hari ini datang dari Selena Gomez ya, di mana dia itu digugat dugaan penipuan startup kesehatan mental, teman berdua. Jadi Selena Gomez dan sejumlah pihak perusahaan rintisan alias startup miliknya ya, ini ya yang bernama Wondermind, itu digugat oleh beberapa investor ya, dengan tudingan penipuan dan pelanggaran kontrak. Jadi Wondermind sendiri merupakan startup yang didirikan salah satunya oleh Gomez pada 2021 dengan fokus pada kesehatan mental ya. Dan Gomez ini tercatat sebagai co-founder ya, Chief Impact Officer dan juga kepala pemasaran. Nah, dalam penjabaran di situs resmi, Wondermind ini dirancang untuk memberikan cara-cara mudah dan dapat dilakukan untuk memprioritaskan kesehatan mental setiap hari bagi penggunanya. Dan dalam gugatan yang diajukan pada hari Kamis 13 Agustus ya, 5 investor itu menyatakan mereka telah menanamkan modal sebesar 1,2 juta US dollar di tahun 2022. Mereka berharap Gomez akan memanfaatkan ketenaran dan jumlah pengikut media sosialnya yang sangat besar untuk mengembangkan perusahaan. Namun ternyata selama 3 tahun sementara perusahaan diam-diam runtuh, tidak ada satupun pendiri, pejabat atau direktur yang memberikan kabar kepada para investor yang uangnya justru mendanai keruntuhan tersebut. Dan kelima investor juga menggugat MediTV yang adalah Ibu Gomez sekaligus co-chief executive officer serta mantan mitra bisnis mereka yaitu Daniela Pearson ya, digugat atas tuduhan penipuan sekuritas, penipuan menurut hukum umum ya, pelanggaran kontrak dan juga klaim lainnya. Dan para penggugat menuntut pengembalian investasi mereka serta ganti rugi dan biaya pengacara. Aduh.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright teman Pro 2, aku penasaran banget pengen nanyain ke kamu ya. Kamu tuh termasuk yang bisa solo traveling atau enggak gitu ya? Kasih tahu alasannya kenapa. Selamat pagi, aku pengen sapa nih buat Aji yang ada di Purwokerto aja ya. Katanya kalau dia termasuk yang hobi solo traveling karena lebih gampang, gak harus janjian sama siapa-siapa. Plus lebih enak juga buat planning semuanya karena gak tergantung sama orang lain gitu katanya. Okay. Ada lagi dari Lala ya. Kalau Lala ini katanya dia itu gak bisa solo traveling Kak Sis. Aku tuh harus ada temennya sebab berasa kayak gabut gitu kalau sendirian, berasa kayak orang hilang. Jadi kalau solo traveling aku gak dulu deh Kak, mendingan menikmati kalau traveling tuh barengan sama bestie, barengan sama pasangan atau bareng sama keluarga aja, kayak lebih seru, bisa sharing momen-momen yang seru dan juga bisa ada yang motoin katanya kayak gitu. Oke. Ada lagi, aku pengen sapa, ada dari Adit ya, katanya kalau pagi ini sih pikiranku bilang solo traveling itu salah cara paling mantul buat nemuin jati diri tanpa gangguan siapapun. Okay, baik ya. Ada Ari ya, katanya aku gak bisa solo traveling Kak Sis karena takut banget kalau tiba-tiba sakit di jalan terus gak ada yang urusin aku. Okay. Baiklah, terima kasih ya teman Pro 2. Yang lain ditunggu komentarnya sampai nanti di jam 9 pagi. Apakah kamu termasuk orang yang bisa solo traveling atau enggak ya? Kasih tahu alasannya kenapa.

2022 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Atau yang ini.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Teman berdua, sekarang saatnya kita bakal lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu ya. Banyumas hari ini berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian Cilacap hari ini juga diprediksi berawan. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian balik ke Purbalingga. Purbalingga hari ini juga diperkirakan berawan. Suhunya rata-rata antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius. Dan terakhir ya, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, hari ini Kebumen juga diprediksi berawan. Suhunya diperkirakan antara 22 hingga 28 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas. Teman berdua, sekarang saatnya kita cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Sani di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Sani.
3: Selamat pagi Kak.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik Kak.
2: Oke, Kak Sani, gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
3: Oke, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 di nama pun kalian berada. Pagi hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Baik, langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang Tanjung. Pada pagi hari ini di simpang Tanjung arus lalu lintas terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang utara khususnya dari arah Sawangan terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Sawangan. Pada pagi hari ini di simpang Sawangan arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang selatan khususnya dari arah Tanjung terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Alun-Alun. Pada pagi hari ini di simpang Alun-Alun arus lalu lintas terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Omnia. Pada pagi hari ini di simpang Omnia arus lalu lintas juga terpantau lancar, namun dari kaki simpang barat khususnya dari arah stasiun Purwokerto terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Karangjambu. Di simpang Karangjambu sendiri pada pagi hari ini arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang selatan, khususnya dari arah Uin Saizu, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Suto Suman. Pada pagi hari ini di simpang Suto Suman arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil.